0: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan hak.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
2: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saleran, ya itu saleran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap.
1: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
3: Aku pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
1: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: 18 bulan. Saya tanya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini. Kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain, pendengar, Wamen Tahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya. Itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini cuma jemaah diberi dengan aman dan lancar, dan mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Menunggu 14 tahun,
14: Mas. 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga,
13: Pak? Saya
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
14: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira. Siap. Pastinya senang.
15: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
14: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Arfi Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Kingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, saat pagi kita, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3. Masih di Bengkulu pagi ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa pendengar. Ada dua narasumber yang akan hadir, ada Dr. Hajah Nelly Alesa, SIPSKM MSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. Ada Ibu Dr. Lisa Adrianti, SOS MSI, Akademisi Universitas Bengkulu. Dan untuk dialog Bengkulu menyapa pagi hari ini, temanya masih dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional, menanamkan semangat kebangkitan nasional kepada generasi muda.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan pagi ya, di suasana pagi yang cerah. Dan setelah tadi kita dengarkan rangkaian informasi dalam warta berita sentral dari Pro 3, nanti Anda dapat menyimak kembali warta berita dari Pro 3 berupa dinamika olahraga pada pukul 11. Dan jangan lewatkan pada pukul 8 nanti kita akan bergabung kembali ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini. Dan Anda masih bersama kami di musik dan informasi pada kesempatan pagi ini ya. Tetap semangat, lakukan berbagai aktivitas. Untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan.

0: menyukainya.
1: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Bengkulu pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan untuk Bengkulu siang ini dilanjutkan Agnes Ramadhani, dan sesaat lagi pendengar kita akan hadirkan dialog khusus begitu ya bersama KPK RI. Pendengar, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Sabtu RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali hadir dalam dialog khusus pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, berbicara tentang pemberantasan korupsi, seringkali perhatian publik tertuju pada proses penindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Namun di balik itu, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu membangun kesadaran dan budaya integritas di tengah masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum saja, tetapi juga melalui pendekatan pendidikan, kampanye publik, dan pendekatan kreatif yang mampu menjangkau berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Salah satu upaya kreatif tersebut diwujudkan melalui festival film bertema anti korupsi, ACF Fest 2026 yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui festival ini, masyarakat diajak untuk menyampaikan pesan tentang nilai integritas, kejujuran, dan juga tanggung jawab melalui karya film dan cerita visual yang tentunya inspiratif. Dan untuk membahas dengan tema kita dari lensa integritas terjaga, kita akan berbincang bersama Program Director ACFS pada Bapak Adi Setio Tamtomo. Halo, selamat pagi Pak Adi.
2: Selamat pagi. Saya panggilnya Kak, Bu atau Mbak?
1: Mbak saja tidak apa-apa, Mbak Agnes.
2: Selamat pagi Mbak Agnes.
1: Selamat pagi Pak Adi. Terima kasih Pak Adi sudah menyempatkan waktunya meskipun dalam perjalanan ya Pak Adi ya. Kami juga dari RRI Bengkulu merasa bangga bisa berdiskusi bersama KPK RI. Oke, Pak Adi sudah pernah ke Bengkulu Pak Adi?
2: Alhamdulillah tahun 2023 kita ada program di sana namanya JNBA, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Bengkulu, tahun 2023.
1: 2023, ya mungkin di lain kesempatan nanti bisa bergabung bersama kami ya Pak Adi ya, secara langsung di Studio Pro 1. Pak Adi, untuk membuka perbincangan kita di pagi hari ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar RRI Bengkulu, apa sebenarnya ACFS ini dan bagaimana gagasan awal festival film anti korupsi ini bisa lahir?
2: Jadi ACFES itu adalah Anti Corruption Film Festival yang sudah dilaksanakan KPK selama 12 tahun ya, sejak tahun 2013 gitu ya. Mm-hmm. Kita upayakan secara konsisten karena kita mengetahui bahwa memberikan edukasi itu kan metodenya bisa macam-macam ya, bisa seminar, mengajar, kuliah, atau segala macam ya. Nah, salah satu yang kita lihat bahwa generasi muda kita kan senangnya nih melihat yang visual dan audio visual gitu ya. Nah, merupakan film, salah satunya film. Oleh karena itu, kami berupaya melakukan edukasi terkait anti korupsi melalui media film gitu.
1: Baik, tema di tahun ini kan dari lensa integritas terjaga ya, Pak Adi ya. Kenapa temanya tahun ini itu nih Pak Adi? Apakah memang mengacu pada apa yang terjadi di sosial masyarakat atau bagaimana?
2: Ya, karena kita kan program ini, kalau JNB ya, tadi kan programnya misalnya umum ya, kayak waktu kami ke Bengkulu tahun 2003. Kalau fest ini, Anti Corruption Film Festival ini kan program khusus yang kita buatkan khusus buat teman-teman di bidang seni, khususnya perfilman ya. Nah, perfilman itu kan identik dengan kamera gitu, makanya temanya kita buat dari lensa integritas terjaga gitu. Karena lensa juga bisa berperan dalam memberantas korupsi, misalnya apa, memberikan laporan yang kalau misalnya ada korupsi. Kan banyak tuh sekarang netizen-netizen tuh videoin gitu ya, kalau ada oknum itu kan bagus. Nah, sekarang kita tuangkan lebih meningkat sedikit menjadi sebuah karya film begitu.
1: Baik. Mbak Agnes, ini kali pertama dengan audio visual atau sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya juga dari karya audio visual dalam bentuk film juga Pak Adi?
2: Iya, sejak tahun 2013, jadi ini tahun ke-12. Jadi kita sempat berhenti itu sekitar tahun 2015 ya, karena ada kendala apa gitu, tapi hanya setahun itu. Nah, jadi makanya walaupun kita mulainya 2013, harusnya kan sekarang 13 tahun ya, tapi baru 12 tahun karena ada 1 tahun itu kita sempat vakum. Iya. 1 tahun begitu.
1: Baik. Selama penyelenggaraan ACFES ya dari tahun ke tahun, bagaimana perkembangan partisipasi masyarakat dalam festival ini Pak Adi? Apakah ini
2: ya,
1: yang mengikuti dari masyarakat juga atau dari instansi?
2: Ya, alhamdulillah itu tiap tahun itu pesertanya kurang lebih di atas 500 peserta ya dari seluruh Indonesia gitu ya. Dan kompetisinya memang kita buat memang berklaster, ada beberapa klaster gitu ya. Ada misalnya seperti kompetisi ide cerita. Nah, itu buat teman-teman yang punya ide, bahkan baru ide saja gitu ya. Mm-hmm. Ide saja dihargai oleh KPK gitu. Nanti kita bantu kurasi, kita bantu pendampingan gitu ya. Seminar-seminar, workshop gitu. Ada juga kompetisi film pendek. Jadi mungkin bagi teman-teman filmmaker yang sudah punya film gitu ya, tinggal dimasukkan saja gitu ke ke festival ini. Nah, ada juga film pendek khusus pelajar. Jadi nanti pesertanya khusus pelajar gitu ya. Ada juga kita nih tahun ini khusus nih ada namanya festival film untuk kompetisi regional barat, khusus pesertanya dari Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan gitu. Karena tahun lalu kita bikin yang regional timur, jadi teman-teman di Indonesia Timur. Nah, tahun ini kita buat yang regional barat khusus Pulau Sumatera dan Kalimantan. Satu lagi kompetisi yang kelima itu baru pertama kali kami buka tahun ini adalah kompetisi vertikal untuk kementerian lembaga. Jadi kami mengajak teman-teman di kementerian lembaga, khususnya kementerian lembaga pusat gitu ya, untuk berpartisipasi juga memberikan edukasi melalui film pendek. Karena kita ketahui kan banyak sekali kasus yang ditangani KPK itu melibatkan oknum-oknum di kementerian lembaga pusat ini, bagi Agnes.
1: Baik, berarti ada kategori-kategorinya ya, Pak Adi ya, untuk tahun ini yang mengikuti.
2: Ada lima kategori.
1: Mm-mm. Berarti kalau misalnya ada masyarakat yang ingin bergabung itu bisa memilih kategori yang mana seperti itu ya, atau cluster yang mana begitu ya?
2: Iya. Nah, sebenarnya informasi lengkap bisa dilihat. Iya. Informasi lengkapnya bisa dilihat di sosial medianya Akves, misalnya ada di Instagram. Instagramnya itu akves.kpk. Bisa nanti di googling aja ya. Akvesnya tulisannya ACFFEST biasa ya, Akves. Kemudian ada juga kalau lebih mudah itu di websitenya www.akves.com. Di situ semua tadi yang saya informasikan lima kategori itu semua masing-masing detailnya tuh ada di sana.
1: Baik. Gitu. Menurut Pak Adi sendiri ya, setelah 12 tahun ya bertahun-tahun ini diselenggarakan, mengapa sih film ini tuh memiliki kekuatan yang cukup besar untuk membangun kesadaran sosial termasuk dalam isu integritas dan juga anti korupsi? Kenapa Pak Adi?
2: Karena film itu seringkali memberikan inspirasi kepada yang nonton gitu ya. Mm-hmm. Dan mudah diterima dibanding kita misalnya dikuliahin atau membaca buku kan. Minat orang beda-beda ya, ada yang senangnya baca buku gitu, terinspirasi oleh buku, ada juga yang senangnya nonton, jadi mudah terinspirasi oleh film. Nah, kebetulan kalau kita lihat data statistik itu tiap tahun itu penonton di Indonesia itu naik terus gitu ya, jadi artinya masyarakat kita tuh suka, salah satu suka menonton juga. Nah, makanya kami rasa media film ini cukup efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa menggurui, tapi menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di sekitar kita sendiri gitu. Jadi kalau film-film Akves itu Mbak Agnes, jangan dibayangkan kayak film-film yang panjang berjam-jam itu yang kejar-kejaran, tembak-tembakan, bukan seperti itu gitu. Tapi justru film-film sederhana itu yang mengangkat isu-isu di sekitar kita. Misalnya kok temennya nggak jujur, temennya curang, temennya nggak disiplin. Nah, itu ya, seperti itu dikemas dalam film pendek sekitar 15 menit. Nah, itu menarik untuk disaksikan oleh kita semua begitu.
1: Baik, sebagai program director nih, di Ekfest ini biasanya kegiatannya apa nih Pak Adi?
2: Ya, tentunya kita melakukan sosialisasi terkait film itu sendiri dan kompetisinya. Kita mengajak sebanyak mungkin lah teman-teman filmmaker yang baik, yang muda maupun yang baru mau terjun ke dunia film. Ini loh KPK memberikan fasilitas kepada teman-teman semua gitu. Kita fasilitasin gitu ya. Bahkan kita berikan workshop-workshopnya, kita berikan informasi-informasinya, bahkan nanti bagi proposer yang terpilih atau misalnya film-film yang terpilih oleh juri, itu kita berikan apresiasi juga sebagai pemenang begitu. Dan kita umumkan secara nasional. Jadi levelnya itu udah nasional. Mbak Agnes gitu ya.
1: Ini 500 peserta yang apa yang mendaftar ya Pak Adi ya. Berarti banyak sekali ya. Ini nanti dijaring menjadi berapa peserta setiap klasternya Pak Adi?
2: Ya, kalau ide cerita nanti kita ambil 5. Kalau untuk regional barat nanti kita ambil 10 yang untuk kita bimbing, tapi nanti masing-masing kategori tadi tetap ada yang apa namanya bisa dikatakan sebagai juara gitu, satu atau dua gitu dari peserta.
1: Baik, ini kan Pak Adi menyinggung soal difasilitasi ya dari KPK. Betul. Bagi para peserta ini difasilitasi dalam bentuk apa nih Pak Adi, apa saja?
2: Jadi misalnya kalau kayak khusus misalnya regional barat ya, nanti dari sekian banyak proposal yang masuk nanti kita pilihkan 10, kita kurasi itu. Yang kurasi bukan hanya KPK ya, Mbak Agnes, tapi kita benar-benar mengajak teman-teman filmmaker profesional yang sudah senior-senior, yang levelnya sudah nasional gitu ya. Gitu kita minta bantuan mereka dari POV mereka sebagai profesional pembuat film gitu ya. Kira-kira proposal mana yang bagus? Nah, nanti kalau KPK hanya menilai kira-kira dalam film ini ada kandungan nilai-nilai anti korupsinya enggak gitu. Nah kalau filmmaker kan tentu terkait teknis, ide cerita itu filmmaker profesional tentu lebih menguasai ya di bidangnya itu. Jadi nanti setelah dipilih 10 misalnya yang dari regional barat, itu nanti kita berikan workshop gitu ya, bahkan kita kumpulkan di suatu tempat gitu, kita berikan bimbingan lebih teknis lagi untuk gimana sih apa namanya yang baik gitu ya. Dan bahkan nanti dari 10 itu ada satu yang kita biayai pembuatannya sampai jadi gitu.
1: Baik, karena kan proses pembuatan film sangat, itu tidak gampang sangat, ya.
2: Betul, jadi kita sangat menghargai itu. Jadi nggak ada tunai rupiah itu nggak ada gitu.
1: Baik baik, ini kan prosesnya pasti panjang ya Pak Adi ya. Berarti memang dibimbing dari awal ya dari KPKRI ya. Karena kan untuk proses pembuatan film itu kan ada proses syutingnya ya, editingnya ya, belum lagi timnya yang tergolong banyak gitu kan untuk terlibat.
2: Iya. Iya, bahkan itu bagi yang terpilih tadi, proposal terpilih bahkan nanti akan didamping oleh mentor khusus gitu. Jadi selama mereka membuat filmnya itu, mereka akan didampingi mentor khusus gitu, memberikan masukan-masukan, catatan pada saat proses pembuatan film tersebut gitu.
1: Baik, ini yang untuk kategori seperti pelajar itu tadi, itu untuk pelajar seluruh Indonesia atau bagaimana, Pak Adi?
2: Betul, kalau untuk kategori pelajar, kita yang kita undang itu teman-teman SMP dan SMA sederajat, gitu ya. Jadi SMP dan SMA sederajat, gitu. Filmnya kita harapkan film yang sudah jadi tentunya ya. Dan itu bisa menggunakan, jangan membayangkan harus menggunakan kamera profesional. Jadi menggunakan kamera handphone pun boleh ya. Gitu, karena kita tidak memaksakan untuk filmnya dibuat film seperti saya sampaikan tadi, bukan film konsumsi komersial, ini kan film edukasi gitu ya. Begitu Mbak Agnes.
1: Baik, berarti untuk kalangan SMP dan juga SMA di seluruh Indonesia ya, bisa ikut mendaftar ya di kategori pelajar. Betul. Seperti itu, berarti meskipun memakai handphone sekalipun ya, dengan bermodalkan editing CapCut bisa ya Pak Adi?
2: Boleh banget gitu.
1: Baik, berbicara tentang film bertema anti korupsi nih Pak Adi, tantangan apa sih yang biasanya dihadapi para pembuat film dalam mengangkat isu ini? Karena kan ini juga takutnya terlalu sensitif dan juga menyinggung berbagai pihak seperti itu ya Pak Adi?
2: Ya. Tantangannya karena mungkin teman-teman itu membayangkan film yang dibuat tuh seperti film-film komersial itu, ceritanya yang rumit dan epic heroic. Sebenarnya kita harapkan bukan itu, yang kita harapkan itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa ceritanya itu cerita sederhana yang memang kita alami dalam kondisi sehari-hari dan memuat atau mengandung salah dua atau salah tiga dari 9 nilai anti korupsi, yaitu Jumat bersepeda kakak. Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kakak kerja keras. Jadi nilai-nilai itu aja. Misalnya contoh nanti kalau Mbak Agnes berkesempatan buka akses.com, itu kan film-filmnya ada di sana ya, contoh-contoh film-film yang sudah menang tahun-tahun lalu, itu ada film tentang judulnya Titip Sendal. Nah, itu mengajarkan kepada kita nilai kepedulian, nilai kedisiplinan gitu ya, bahwa antri itu ya bukan sekedar titip sendal, tapi harusnya antri. Nah, hal-hal seperti itu saja, Mbak Agnes, itu bisa menjadi sebuah ide film, cerita yang sebenarnya itu memberikan edukasi yang dampaknya luar biasa gitu. Karena itu kan malas orang malas antri itu kejadiannya seperti kita hadapi sehari-hari kan, Mbak Agnes. Mungkin di Bengkulu juga lihat kan, misalnya orang robos lampu merah, itu bisa jadi ide cerita film Agnes itu. Ya gitu Mbak Agnes.
1: Baik, berarti ceritanya tidak harus rumit ya Pak Adi ya, dari cerita keseharian saja bisa menjadi tema gitu kan, bisa menjadi poin gitu ya ketika membuat film ya.
2: Betul.
1: Dalam ya, betul. Proses seleksi Agnes ini, aspek apa yang biasanya menjadi pertimbangan juri gitu untuk memilih peserta terbaik seperti itu?
2: Nah tadi salah satunya memang ide ceritanya itu atau filmnya itu mengandung 9 nilai tadi,
1: ya,
2: gitu ya. Karena kan kita tujuannya untuk memberikan edukasi gitu ya, asal masuk itu ya nanti akan menjadi pertimbangan juri gitu. Terus kita lihat apakah ceritanya tentu realistis atau enggak, atau benar-benar menyentuh atau dibuat-buat. Kan nanti ada tim kuratornya sendiri yang untuk memberikan penilaian begitu Kak, gitu Mbak.
1: Baik, ini kan ada ide cerita ya. Ide cerita ini cuma hanya sekedar skrip saja berarti Pak Adi ya?
2: Betul, baru skrip saja itu sudah nanti bisa kita kurasi gitu ya. Nanti yang dari sekian skrip yang masuk itu nanti akan kita pilih ya, sekitar 5 untuk kita berikan biaya. Itu kalau untuk yang kompetisi ide cerita film pendek ya.
1: Berarti kalau misalnya untuk film itu dilihat dari mungkin kualitas gambarnya juga dan juga story-nya seperti itu ya Pak Adi. Berarti ada faktor-faktor penentu juga ya untuk para peserta ini bisa ya terseleksi mungkin.
2: Ya, faktor penentu utamanya tentunya tadi ide ceritanya itu sendiri.
1: Ide ceritanya
2: yang
1: ya.
2: Yang penting terkait ya terkait tema nilai-nilai integritas dan anti korupsi begitu Mbak Agnes.
1: Baik, sejauh ini ada film yang berkesan atau menarik tidak dari Pak Adi sendiri? Mungkin bisa di-sharing kepada pemirsa dan juga pendengar agar nanti bisa jadi referensi juga ya kalau misalnya mereka ingin ikut sebagai peserta gitu.
2: Nah, nanti kalau pemirsa, pendengar dan termasuk Mbak Agnes dan teman-teman di RRI Bengkulu boleh buka deh nanti agnes.com ya. Nanti di situ ada tuh daftar film-film Agnes yang sudah diproduksi oleh KPK, jadi sudah ada 67 film gitu ya. Nah, salah satu kalau bagi saya tuh sebenarnya sih ada beberapa ya, tapi salah beberapa nih saya sebutkan. Misalnya yang tadi Titip Sendal itu saya senang banget, ternyata itu film cukup komedi gitu ya. Itu film Titip Sendal itu bercerita pada saat kita pandemi kemarin itu. Kita pandemi tahun 2020. Nah, itu kan dimana kita diminta untuk vaksin kan ya. Untuk vaksin, kemudian vaksinnya itu kan vaksin COVID itu orang semua pada rebutan pengen divaksin. Akhirnya ini kan rebutan untuk divaksin. Nah, itu akhirnya tapi yang datang mereka hanya sendalnya saja ditaruh titip-titip sendal gitu. Itu kan lucu banget gitu. Mendidik bahwa mengajarkan banget ternyata orang kita ada yang enggak disiplin juga ya. Gitu.
1: Baik, berarti ada unsur komedinya juga gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya tenang gitu ya.
2: Iya. Nah, ada lagi film yang itu kan untuk secara masyarakat umum, ada lagi sebenarnya untuk film yang misalnya untuk idenya ceritanya tuh genre pemuda dan cinta-cintaan itu. Judulnya itu Ada Yang Salah Dengan Cinta.
1: Iya.
2: Nah, judul filmnya itu nanti pendengar RRI Bengkulu bisa cari filmnya, namanya judulnya Ada Yang Salah Dengan Cinta. Itu bercerita tentang aktivis mahasiswa gitu ya. Biasalah ya waktu kita zaman kuliah kan naksir-naksiran gitu. Dan ternyata nah, yang ditaksir ini enggak berintegritas gitu. Nah, itu kan sering terjadi sebenarnya di dunia nyata kita kan kayak gitu.
1: Baik, ini juga ada pertanyaan yang masuk nih ya Pak Adi, mungkin bisa dijawab ya. Pak Adi, sepengalaman Bapak bagaimana cara menemukan ide cerita yang kreatif tentang integritas yang dekat mungkin dengan kehidupan sehari-hari, adakah contohnya?
2: Nah, itu yang paling sering kita lihat sebenarnya kalau kita di jalan tuh kan sering banget kita lihat tuh orang buang puntung rokok sembarangan, oh, iya, orang menerabas lampu merah, nggak tertib, itu kan sebenarnya sederhana. Atau kita lagi belanja misalnya, orang mau antri di kasir, orang tidak mau antri di kasir gitu ya. Kita sedang misalnya ke transportasi umum, orang maunya masuknya berebutan, tidak mau antri. Nah itu kan sebenarnya kejadian yang bisa kita lihat di depan mata gitu ya. Jadi bisa dibuat jadi ide film gitu, Mbak Nes.
1: Baik, sekarang kan untuk sepertinya semua kalangan generasi muda itu sering sekali buat konten ya di media sosial, yeah, kan. Pasti ini juga mereka paling tidak punya basic editing begitu ya. Apakah kemampuan tersebut nantinya bisa berkembang dan juga diarahkan ke karya film kalau melihat dari potensi generasi muda sekarang, Pak Adi?
2: Betul, apalagi kan sekarang teknologi makin maju ya. Tapi walaupun masih maju, khusus untuk akses ini kita tidak memperkenankan menggunakan artificial intelligence ya, AI gitu ya.
1: Benar.
2: Jadi memang harus benar-benar profesional karena kita ingin si pembuat sendiri humanize gitu, bukan dibuat oleh AI gitu ya. Nah nanti dalam prosesnya seperti saya sampaikan tadi, misalnya nanti proposalnya atau filmnya masuk gitu kan, itu nanti akan kita kurasi, dan pada saat pengkurasian itu kan kita akan beri masukan-masukan gitu kan, dari expert yang kita undang. Dari expert yang kita undang gitu untuk hadir untuk memberikan saran-saran masukan begitu, Mbak.
1: Baik, sejauh ini dari para peserta sendiri ada yang misalnya belum pernah sama sekali ikut film tapi ternyata masuk 5 besar, 10 besar seperti itu, Padi, dengan basic yang mungkin seadanya begitu ya.
2: Saya lupa ya dari sekian banyak sekarang karena udah 12 tahun ya. Tapi memang yang kami peserta-peserta akses itu rata-rata memang filmmaker baru atau baru beberapa kali ikut kompetisi gitu ya. Jadi tujuannya dari akses ini memfasilitasi mereka supaya makin eksis lagi gitu ya, makin bisa memberikan karya-karya terbaiknya untuk Indonesia gitu.
1: Baik, ini juga ada pertanyaan yang masuk nih ya Pak Adi. Ini untuk hadiahnya itu apa saja Bapak? Apakah berupa sertifikat atau pendampingan juga?
2: Oh, hadiahnya tadi bahkan sampai pembuatan, kalau untuk film ide cerita bahkan ada pembiayaan sampai senilai 60 juta gitu ya. Belum lagi nanti didampingi oleh ahli. Tadi saya bilang kan pembuat film profesional gitu, bukannya hanya KPK yang mendampingi, tapi benar-benar filmmaker nasional profesional akan membantu gitu mereka dalam proses pembuatan filmnya.
1: Baik, itu gitu. 60 juta itu untuk masing-masing yang juara atau bagaimana nih Pak Adi?
2: Kalau ide cerita pendek, film film pendek itu 60 juta untuk 5 proposal terpilih gitu ya. Kalau untuk yang regional barat, 1 proposal terpilih gitu ya.
1: Baik. Ini kan tadi kan ada, kalau misalnya ide cerita itu 5 ya Pak Adi ya, yang dijaring ya untuk diberikan pendampingan ya dari KPK ya. Kalau misalnya yang dari vertikal kementerian tadi 10 ya Pak Adi ya?
2: Kalau dari vertikal kementerian lembaga itu nanti ada 2 yang kita pilih.
1: Ada 2 nanti dijaring gitu. Kembali berarti ya?
2: 2. Iya, karena kan yang kalau dari vertikal kementerian lembaga itu kan prinsipnya film yang udah jadi ya. Nanti dikurasi, dinilai sama juri yang paham di bidangnya tentang pembuatan film vertikal, datanya dari juri dari KPK akan melihat apakah film ini memberikan edukasi tentang nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Nanti 2 terpilih akan kita umumkan secara nasional gitu ya. Jadi akan merupakan suatu kebanggaan bagi kementerian dan lembaga terkait gitu.
1: Baik, sejauh
2: apabila
1: ini ada
2: karyanya kan diumumkan secara nasional gitu ya.
1: Benar. Ini sejauh ini dari kementerian apa saja yang sudah mendaftar nih, Pak Adi?
2: Nah, terakhir itu yang kami lihat kemarin baru 2 ya, 2 sebentar. Nanti saya cek lagi tapi ya. Tapi itu kalau nggak salah berdua. Oleh karena itu, makanya kami melalui RRI Bengkulu ini kami sekali lagi mengundang kepada teman-teman di kementerian lembaga untuk berpartisipasi mengikuti kompetisi ini, karena dengan ikut berpartisipasi kompetisi film anti korupsi ini berarti kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat kita terkait upaya pemberantasan korupsi begitu.
1: Baik, berarti dari RRI Bengkulu juga bisa berpartisipasi sebenarnya ya Pak Adi?
2: Bisa dong, bisa. Kita tunggu karyanya.
1: Baik.
2: Kita tunggu karyanya.
1: Ini penutupannya kapan nih Pak Adi?
2: Nah, penutupannya untuk yang ide cerita dan regional barat itu tanggal 22. Jadi besok nih penutupannya.
1: Oh, besok.
2: Tapi untuk yang dua kategori. Yang tiga kategori lainnya, kayak film fiksi, film pelajar, sama film vertikal kementerian, itu sampai tanggal 29.
1: Berarti kalau untuk yang vertikal yang kementerian itu besok terakhir pendaftaran ya Pak Adi ya? Ada jangka waktu ya, misalnya pembuatan filmnya nanti berapa bulan seperti itu?
2: Enggak, biasanya itu memang kita batasi rata-rata itu sebulan ya, karena kan kita mentoring itu sekitar, kita penilaian itu sekitar kan Juni-Juli, kemudian proses pembuatan film itu sekitar Agustus-September. Nah, Oktober-November itu kan ada pengumuman, sudah kita umumkan gitu, jadi tidak lebih dari, diupayakan tidak lebih dari 60 hari lah begitu.
1: Baik, kalau melihat dari realitas di masyarakat sekarang Pak Adi, terkadang kan praktik kecil seperti penyalahgunaan wewenang itu dianggap hal yang biasa ya Pak Adi ya. Bagaimana nih cara cara kita mengubah pandangan masyarakat melalui media seperti ini, mungkin dari karya film?
2: Iya, itulah pentingnya film, karena film lebih mudah diterima gitu ya. Kita kan gini, kira-kira kita diskusi berdua nih, misalnya Mbak Agnes. Mbak Agnes kalau lagi antri, kalau disalip, diserobot, itu sebel nggak gitu?
1: Iya. Jelas marah ya pasti ya.
2: Sebel kan? Iya, padahal kita udah antri lebih dulu gitu. Nah, sebenarnya kan seperti itu. Kalau dilihat di tuangan itu dalam film, kita kan masyarakat jadi paham kan bahwa wah, orang nggak senang kalau di apa lagi antri tertentu disalip. Begitu juga kita, dan saya pikir sebagai manusia Indonesia yang normal ya, ya kita kalau antri kan nggak pingin disalip ya, antri inginnya gitu kan. Kalau kita normal ya, normal itu kondisinya semua terbuat normal dan kita semua orang normal, pasti ya inginnya tertib gitu kan. Nah itu kan bisa dituangkan dalam film, dalam sebuah film begitu.
1: Baik.
2: Jadi sederhana banget sebenarnya.
1: Kalau sejauh ini strategi dari KPK sendiri membangun budaya integritas di masyarakat ini, selain penegakan hukum ya, apakah dari sosialisasi atau dari konten-konten juga sejauh ini Pak Adi?
2: Ya betul, memang kan kalau strategi pemberantasan korupsi itu Mbak Pes memang tiga ya, ada pendidikan, pencegahan, dan penindakan yang OTT-OTT itu. Nah, kita ketahui kan kalau nggak salah tahun lalu ya Gubernur Bengkulu kan ya,
1: iya,
2: kena TTKPK ya, juga. Nah, maksudnya dari situ pun bisa dijadikan film kan. Maksudnya apakah warga Bengkulu mau terus punya pimpinan seperti itu? Kan tentu nggak mau. Nah, dari situ kan bisa di apa? Kreativitas bisa lebih digali gitu. Sebagaimana kalau kita jadi sebagai masyarakat Bengkulu misalnya belajar sejak dini disiplin, belajar tentang pemberantasan korupsi, supaya ketika kita milih nanti pemilu-pemilu yang akan datang, memilih pemimpin yang tidak ingin melakukan korupsi begitu, kan bisa itu bisa dilakukan melalui film edukasinya begitu Mbak Nafsa.
1: Selain dari ide kreatif juga bisa diangkat dari kisah nyata seperti itu ya Pak Adi.
2: Betul. Misalnya pelayanan publik di Bengkulu seperti apa, sudah bagus belum? Kalau belum bagus kan bisa diapresiasikan dalam bentuk film. Misalnya fasilitas sarana prasarana udah bagus belum, jalan di Bengkulu udah bagus belum, sekolah di sana udah bagus belum, itu kan bisa dituangkan dalam sebuah film gitu.
1: Baik, kalau melihat dari partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan atau bagaimana nih Pak Adi?
2: Alhamdulillah stabil, rata-rata tiap tahun itu di atas 500 pesertanya. Jadi ya kan penduduk kita banyak juga ya, tapi sebenarnya bagi kami 500 itu masih agak sedikit ya, karena penduduk Indonesia kan 270 juta gitu ya. Tapi intinya kami upayakan ini melakukan secara konsisten supaya masyarakat berpartisipasi bersama-sama, memberikan edukasi bersama-sama melalui film ini begitu, supaya makin banyak orang yang membuat film edukasi, makin banyak orang yang menonton, makin anti korupsi masyarakat Indonesia. Itu harapan kita sebetulnya.
1: Baik, ini juga ada pertanyaan yang masuk nih, Pak Adi. Bagaimana cara masyarakat mengetahui informasi lengkap tentang pendaftaran festival ini? Mungkin bisa dikasih tahu websitenya atau mungkin media sosial yang bisa dilihat ya di sana.
2: Ya, terima kasih buat ya pendengar RRI yang Bengkulu yang bertanya tadi. Untuk informasi ada di dua sosial medianya Akpes. Coba nanti pendengar RRI Bengkulu bisa googling saja. Instagramnya itu akpes.kpk. Akpesnya itu akpes.kpk gitu ya. Nah, terusnya di website juga ada www.akpes.com. Nah, itu semua lengkap tuh. Kalau di website bahkan per kategori itu persyaratan apa saja, kemudian apa saja harus dipenuhi, itu semua ada di situ. Baik. Informasinya.
1: Mm-hmm. Nah, ini juga ada yang bertanya nih, Pak Adi. Mohon maaf sedikit melenceng. Apakah langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk membangun budaya anti korupsi? Karena kita ketahui sendiri Bengkulu ini sudah termasuk red zone seperti itu.
2: Nah, itu masyarakat, makanya mulai dari masyarakatnya sendiri jangan permisif. Gitu. Memberikan, kita sama-sama memberikan edukasi masyarakat baik di Bengkulu maupun dimanapun ya di Indonesia ini, jangan permisif. Misalnya datang ke pelayanan publik, misalnya kayak sekarang kita kan sebenarnya buat KTP itu gratis ya, karena sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, ketika itu pelayanan itu gratis ya, jangan dikasih uang terima kasih gitu. Baik. Nah, itu budaya-budaya itu yang akhirnya menimbulkan tadi pejabatnya dikasih terus sama rakyatnya, akhirnya lama-lama pejabatnya minta gitu. Baik. Nah, makanya budaya-budaya itu harus kita hilangkan. Nah, caranya gimana? Ya mulai dari kita sendiri dulu, nggak usah menuntut tunggu pejabatnya benar, tunggu enggak, dari kita sendiri dulu, masyarakatnya benar, mulai dari tadi misalnya urus-urus izin enggak nyuap, kemudian di jalan tertib, enggak buang sampah sembarangan, hal-hal sepele seperti itu, tapi itu dampaknya luar biasa sebetulnya.
1: Benar-benar, dari hal-hal kecil saja ya kita juga harus patut menyadari. Betul. Seperti itu ya.
2: Tadi karena waktu... dari pelanggaran kecil itu, karena dari pelanggaran kecil itu Mbak Agnes, misalnya ya, kalau Mbak Agnes lihat tuh pelanggaran kecil nih, orang satu buang sampah, besok-besok orang lain yang ngelihat itu ikut-ikutan buang sampah. Misalnya di jalan raya, Mbak Agnes lihat ada orang melanggar lampu lalu lintas, besok-besok orang lain ikut-ikutan tuh melanggar lampu lintas. Kayak gitu Mbak Agnes. Akhirnya kalau perbuatan kejahatan tuh dicontoh gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita berbuat baik, nanti orang juga akan mencontoh gitu.
1: Baik, berarti lingkungan masyarakat juga mempengaruhi ya Bapak ya, pola perilakunya begitu ya. Apakah memang...
2: Betul.
1: Tadi Pak Adi berbicara soal tahap seleksi ini ya. Untuk tahap seleksi dari Ekfest ini seperti apa? Ada berapa tahapan nanti seleksinya?
2: Ya, jadi nanti sistemnya itu semua karya yang masuk akan dikurasi oleh

0: conflict of interest, makanya juri kita rahasiakan dulu gitu ya, sampai nanti pemenangnya ditemukan gitu.
1: Baik, begitu, ini Agnes. Ketika sudah terseleksi ya para peserta terbaik nantinya di setiap kategori, ini finalnya nanti diadakan di mana, Pak Adi? Atau mungkin nanti para peserta diberangkatkan ke Jakarta begitu ya, atau bagaimana Pak Adi?
0: Betul, nanti untuk yang khususnya misalnya kayak regional barat itu nanti kita buatkan besoknya di Jakarta, jadi selama 5 hari. Nah, untuk yang kategori lainnya juga nanti kita undang gitu ya, yang masuk finalis-finalis akan kita undang ke Jakarta untuk kita informasikan siapa yang menang gitu. Nanti semuanya di Jakarta. Tadinya rencananya kita membuat, inginnya sih dibuat di luar Jakarta, tapi kita ketahui bersama ada efisiensi, potong sana potong sini, akhirnya ya sudah kita buatkan di Jakarta saja. Begitu Mbak Agnes.
1: Baik. Ini sejauh ini dari KPK sendiri ada menggandeng atau mungkin bekerjasama dengan komunitas film? Karena kan komunitas film ini kan juga banyak ya di berbagai daerah ya. Kadang mereka juga membuat karya sendiri dengan budget maksimal, budget minimal seperti itu ya. Apakah ada kerjasama juga?
0: Betul. Betul. Jadi selama bulan April dan Mei ini sebenarnya kami keliling ke 12 provinsi Mbak Agnes. Kami keliling ke 12 provinsi, tujuannya tadi mengajak teman-teman komunitas lokal di 12 provinsi itu yang memang aktif di bidang tadi filman, untuk juga mengajak teman-teman lain-lainnya mengkampanyekan sekaligus mengundang gitu ya untuk ikut kompetisi film Agnes ini. Kayak di Sumatera itu kami kemarin ke Sumatera Utara dan ke Riau gitu. Enggak, pinginnya sih ke Bengkulu ya, tapi karena Bengkulu kemarin tahun 2023 kami sudah hadir dengan program yang lain, jadinya kita gantian lah gitu.
1: Apakah misalnya yang menang tahun kemarin bisa ikut lagi di tahun ini Pak Adi, atau mungkin ada kriteria tertentunya?
0: Tadi tidak menutup kemungkinan itu, jadi silakan saja, tentunya dengan film yang berbeda kan, begitu kan ya. Berbeda, dan kami harapkan juga kalau memang sudah menang, kami harapkan sih sebenarnya dia bisa mengajak para filmmaker baru gitu. Justru levelnya mereka harusnya udah naik gitu, menjadi pembimbing, menjadi mentor begitu.
1: Baik.
0: Kalau masih ingin berpartisipasi, kita tetap terima dengan tangan terbuka.
1: Jadi meskipun misalnya sudah masuk dalam 10 besar ya sebelumnya ada peserta terbaik, itu masih bisa ikut kembali ya sebagai peserta ya dengan karya yang berbeda gitu ya.
0: Betul. Baik,
1: ini untuk cara pengiriman data rekaman film pendeknya ini misalnya sudah jadi nih ya Pak Adi, ini dalam bentuk fisik atau file atau bagaimana biasanya?
0: Jadi ini terima kasih untuk Mbak Agnes ngingetin. Jadi semua file-file yang dikirim nanti cukup kirim linknya saja di G Drive gitu ya, online ya, di cloud. Tapi dengan catatan ketika ngirim linknya ke panitia itu jangan dikunci, jadi diberikan akses ke panitia untuk melihat dan mengkurasi. Nah, kalau kita mau mengkurasi nggak bisa masuk, bagaimana kita mau mengkurasi kan begitu?
1: Baik, benar-benar.
0: Jadi cukup via cloud atau via G Drive atau apa online saja begitu.
1: Dari Bengkulu banyak yang ikut sebagai peserta nih Pak Adi sejauh ini dari kategori pelajar misalnya atau kategori lainnya?
0: Tampaknya dari Bengkulu belum ada nih, jadi minta tolong Mbak Agnes dan kawan-kawan mengajak gitu ya, teman-teman di Bengkulu gitu ya. Apalagi di Bengkulu ada pengalaman terkait korupsi gitu kan, tentunya bisa disalurkan gitu ya. Ide ceritanya seperti apa sih, pinginnya masyarakat Bengkulu gitu, nah, itu bisa. Dan KPK kan memfasilitasi itu dengan adanya kompetisi anti korupsi film festival ini, begitu.
1: Baik, ini pertanyaan juga nih Pak Adi yang masuk. Bapak ada pesan tidak untuk generasi muda agar berani menolak praktik korupsi sejak dini katanya?
0: Nah itu harus kuncinya satu, speak up. Berani speak up lewat Agnes ya. Jadi teman-teman misalnya melihat sesuatu kondisi korupsi

0: jujur, disiplin, tadi yang Jumat bersepeda kakak tadi, itu sudah kita bisa menunjukkan nilai integritas dan anti korupsi. Itu, Mbak
1: Baik,
0: Agnes.
1: dengan karya film ini sebenarnya juga salah satu cara yang paling efektif ya Pak Adi ya, untuk bisa memberikan pesan kepada masyarakat, karena sepertinya setiap orang juga pasti suka dengan nonton film gitu ya.
0: Iya, karena hasil kemarin kan hasil risetnya dari BPS ya, kan penonton film di Indonesia tuh tiap tahun naik terus tuh, gitu. Nah, jadi makanya kalau teman-teman para filmmaker ini punya kesempatan yang besar, khususnya kalau bikin produksi film, apalagi nanti kalau yang Alves KPK ini kan kita bantu juga distribusikannya ya, kita kita ke OTT gitu ya, over the top apa, itu kemudian kita juga kerjasama dengan teman-teman BUMN kayak KAI, kayak Garuda Indonesia. Jadi untuk penerbangan tertentu teman-teman tuh bisa melihat film Alves di Garuda Indonesia gitu ya. Atau untuk yang teman-teman naik kereta dari Jakarta ke Jogja, Solo, Semarang, Surabaya gitu, kereta jarak jauh, itu juga bisa nonton film-film Alves. Jadi film yang masuk ke Alves itu yang sudah menang-menang kita bantu ini kan distributinya gitu ya.
1: Baik. Nah, kalau dalam konteks komunikasi publik nih, Pak Adi, seberapa penting nih sebenarnya peran media seperti RRI ini ya dalam memperkuat kampanye integritas di masyarakat sendiri?
0: Sangat penting tuh, karena kan RR ini didengar banyak orang gitu ya, orang banyak mendengar radio dan apa yang disampaikan tentunya akan menginspirasi para pendengarnya ya. Kalau yang disampaikan kurang tepat tentu pendengarnya jadi kurang tepat juga melakukan hal. Tapi kan kalau yang disampaikan seperti misalnya kegiatan kita pagi ini ya, memberikan informasi terkait upaya pemberantasan korupsi, kan nanti pendengar RRI Bengkulu dimanapun tentu akan terinspirasi gitu, oh ya kita harusnya juga anti korupsi supaya provinsi kita lebih baik ke depannya, tidak ada korupsi lagi. Karena begini Mbak Agnes, ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh kita semua ya. Kita semua kadang-kadang sebel nih sama korupsi, sebel ah korupsi, si A, si B, korupsi. Tapi kita nggak melakukan apa-apa. Padahal ya, padahal Mbak Agnes dan pendengar RRI Bengkulu, ketika ada orang yang korupsi, itu dampak dari korupsinya itu terkena kepada kita loh. Contohnya apa? Contohnya kita biaya sekolah mahal, biaya pendidikan mahal ya, biaya kesehatan mahal, sarana prasarana kita nggak bagus, jalan bolong-bolong gitu ya. Misalnya bangunan kemarin barusan kejadian kan bangunan sekolah di Mataram itu ambruk gitu ya. Saudara-saudara di kita di NTT misalnya sekolahnya masih di tanah gitu ya, belum berasrama kayak gitu-gitu Mbak Agnes.
1: Iya.
0: Coba kalau nggak ada korupsi itu nggak akan terjadi di Indonesia kalau nggak ada korupsi. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus pahami bersama bahwa dampak korupsi itu luar biasa. Itu siapapun yang korupsi itu dampaknya ke kita semua, termasuk masyarakat di Bengkulu, gitu.
1: Baik, ini terakhir pertanyaan yang akan saya bacakan Pak Adi dari via WhatsApp. Untuk durasi maksimal filmnya berapa, Pak Adi?
2: Oh ya, terima kasih Mbak Agnes. Terima kasih juga penanya dari RRI Bengkulu. Khusus untuk durasi karena ini namanya film pendek, maksimal itu 15 menit. Jadi 15 menit itu udah termasuk ready title ya, siapa namanya, nama pemain, nama itu. Jadi udah termasuk tuh 15 menit. Jadi nggak usah panjang-panjang. Tapi khusus untuk yang film pendek vertikal kementerian lembaga itu lebih singkat lagi. Jadi antara 4 sampai 6 menit saja. Khusus yang vertikal film pendek lembaga. Untuk yang 4 kategori lainnya maksimal tadi 15 menit, gitu ya. 15 menit sudah termasuk dengan ready title.
1: Baik,
2: begitu,
1: berarti sudah tahu ya untuk para peserta, siapa tahu ada yang mendaftar itu sudah tahu kriterianya seperti apa ya. Terakhir nih ya, Pak Adi, harapan khusus dari KPK nih untuk generasi muda di daerah agar lebih aktif terlibat dalam anti korupsi dan juga sesuai dengan tema kita, ada yang ingin Bapak sampaikan atau tidak Bapak?
0: Ya, terima kasih. Jadi manfaatkanlah gadget yang sudah kita punya gitu ya. Makanya temanya saya sampaikan kan, kita dari lensa integritas terjaga. Dari lensa itu kita bisa mendorong upaya pemberantasan korupsi, upaya transparansi. Misalnya teman-teman generasi muda di Bengkulu melihat pelayanan publik yang nggak bagus, videokan aja, viralkan gitu kan. Kemarin hashtag rame tuh, no viral no justice ya, dan ternyata itu efektif gitu ya. Bahkan kemarin terakhir saya dengar pidatonya Pak Presiden ya di DPR kemarin kan, atau di mana tuh saya lihat pidato Pak Presiden menyampaikan kalau ada oknum-oknum aparat, videokan, kirim ke saya gitu. Itu kan Pak Presiden loh.
1: Iya.
0: Nanti pendengar RRI bisa cari googling deh di di apa

0: gambling gitu. Pak Presiden sendiri menyatakan itu, videokan kalau ada oknum aparat lapor ke saya. Nah, jadi ini yang sudah KPK lakukan sejak 12 tahun yang lalu gitu ya. Dengan menggunakan film ini, buatlah film apa namanya terkait edukasi anti korupsi supaya kita masyarakat kita semua makin tahu, masyarakat kita tahu anti korupsi itu apa, bagaimana supaya tidak korupsi. Di satu sisi para pejabat juga tahu bahwa masyarakat memonitor mereka loh, jadi jangan coba-coba untuk melakukan tindak pidana korupsi, begitu Mbak Agnes.
1: Baik, memang zaman sekarang ini no viral no, no justice ya Pak Adi ya. Sekarang dikit-dikit viralin terlebih dahulu baru ditindak gitu ya, ada tindak lanjutnya begitu. Baik, terima kasih Pak Adi yang sudah menyempatkan waktu dan juga kesempatannya untuk RRI Bengkulu. Ini juga sebentar lagi di jam 10 akan ada dialog ya Bapak ya dengan RRI Jakarta ya.
0: Iya, terima kasih. Betul, lanjut lagi ini.
1: Lanjut kita. Lagi.
0: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Adi, dan semoga hari ini kegiatannya lancar dan juga nanti semoga ada partisipasi juga peserta yang dari Bengkulu untuk ikut dalam Ekfest 2026.
0: Iya. Terima kasih. Ditunggu ya Mbak Agnes dan teman-temannya juga, boleh loh.
1: Iya, siap ya. Adi, siap. Baik, pendengar dan juga pemirsa, semoga kegiatan seperti Anti Corruption Film Festival Ekfest 2026 ini nantinya semakin banyak generasi muda atau mungkin dari para instansi vertikal ya, komunitas kreatif dan juga masyarakat di berbagai daerah termasuk di Bengkulu ya, yang terinspirasi untuk menyuarakan pesan integritas melalui karya-karya kreatif seperti film-film pendek. Karena kita percaya bahwa sebuah cerita yang kuat yang disampaikan melalui lensa kamera mampu menyentuh kesadaran masyarakat dan juga menanamkan nilai integritas dengan cara yang lebih dekat dan juga humanis kepada masyarakat. Saya Agnes juga pamit di dialog khusus kali ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
4: Bengkulu siang ini bersama kami.

0: Ya, baik, berdua masih bersama kami di RRI Bintuhan Lintas siang hari ini ya. Dan waktu kita menunjukkan pukul 10 lebih 14 menit hingga nanti menunjukkan pukul 11 ya, kita akan ikuti dinamika olahraga pendengar. Nah, kali ini pendengar ada informasi ya yang kami kutip dari rri.co.id. Ini ada infonya akan menggelar kembali nih Festival Gurita pada tahun ini. Dan infonya ini dijadwalkan pada tanggal 22 hingga 23 Mei 2026. Baik, benar kita bahas sedikit ya. Festival Gurita merupakan agenda tahunan nih yang menjadi salah satu kegiatan besar daerah. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat potensi kuliner khas serta hasil laut di Kabupaten Kaur, khususnya Gurita. Nah, melansir dari postingan Instagram Dinas Pariwisata Kaur, Festival Gurita 2026 digelar dalam rangka memeriahkan HUT ulang tahun ke-23 untuk Kabupaten Kaur. Nah, festival tahun ini mengusung tema Sambalangat Gurita Kaur untuk Nusantara. Nah, menurut Kabid Pendengar Promosi Dinas Pariwisata Kaur, Marius Tina SE, Sambalangat yang diangkat sebagai tema festival ini merupakan sambal khas daerah Kaur yang diracik menggunakan bahan rempah lokal, di mana proses membuat sambalangat hampir mirip dengan masakan rendang. Tapi perbedaannya pendengar biasanya terletak pada bumbu yang digunakan dan durasi memasak sambalangat tidaklah selama membuat rendang. Nah, mengutip postingan Instagram Dinas Pariwisata Kaur, bagian rangkaian acara akan turut memeriahkan Festival Gurita tahun ini. Acara tersebut diantaranya pertunjukan seni budaya hiburan rakyat, aneka perlombaan seni budaya dan kuliner khas daerah Kaur, hingga penampilan spesial dari artis ternama bersama masyarakat Kabupaten Kaur. Nah, selain itu juga pendengar, sejumlah agenda juga telah disiapkan untuk memeriahkan Festival Gurita tahun ini, di mana kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM, terus ada lomba masak kreasi Gurita, terus ada lomba lagu daerah, ada lomba tarik kreasi tradisional, demo masuk. Kami ulangi ya, ini ada demo masak sambal langat gurita serta pertunjukan seni dan budaya daerah. Nah, sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Satri menyampaikan bahwa Festival Gurita bukan sekedar secara seremonial tahunan. Festival ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkuat budaya lokal, mempererat persatuan masyarakat Kabupaten Kaur serta mengenalkan hasil laut khas daerah khususnya gurita. Nah, itu dia tadi berikan ya informasi kami hadirkan ruang dengar Anda yang kami kutip dari rri.co.id ya. Nah, buat pendengar yang mungkin ingin melihat atau berkunjung ya, ini pada tanggal 22 hingga 23 Mei terletak di lapangan Merdeka Bintuhan ya, Kabupaten Kaur. Nah, baik pendengar, untuk saat ini kami temani dengan lagu dangdut, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Ya itu dia tadi pendengar, ada beberapa lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang terakhir ada Cacah Andika, Cinta Berbungkus Koran. Dan kami informasikan pendengar untuk di kawasan Pondok Pusaka saat ini berawan hitam juga disertai dengan angin kencang ya. Tetap semangat tentunya yang saat ini mungkin sedang beraktivitas di lapangan, tetap jaga keselamatan dan selalu sedia perlengkapan jas hujan ya, agar pulangnya nanti tetap selamat ya sampai tujuan. Nah baik, dengan itu saat ini kami akan hadirkan kembali informasi ke ruang dengar Anda.
1: Kau jadikan hujan, tapi mengapa cuma cabenya kau berikan padaku.
0: Di mana pendengar, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kaur Replan Sohadi mengatakan di mana kampung nelayan Merah Putih di Desa Merpas akan segera diresmikan dalam waktu dekat, tepatnya pada Minggu 17 Mei 2026. Nah, acara peresmian tersebut direncanakan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Nah, ini serentak bersama seluruh proyek serupa di wilayah Indonesia. Nah, di mana pendengar, keputusan mengenai jadwal peresmian ini merupakan hasil kesepakatan bersama melalui rapat koordinasi daring dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Presiden Prabowo dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi peresmian secara nasional guna menandai mulainya beroperasinya fasilitas pendukung nelayan tersebut. Nah, dijelaskan Replan pendengar, alasan peresmian belum dilakukan karena saat ini masih terdapat 4 titik proyek pembangunan tahun anggaran 2025 lainnya. Pemerintah pusat memutuskan untuk menunggu hingga seluruh pekerjaan tuntas agar seremonial peresmian dapat dilaksanakan serentak bagi semua daerah. Nah, meskipun belum diresmikan secara resmi, namun lokasi ini telah bertransportasi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan baru di daerah. Nah, banyak wisatawan mulai ramai mengunjungi kawasan pesisir tersebut untuk menikmati keindahan dalam alam ya, sekaligus melihat fasilitas modern yang tersedia. Nah, seluruh tahapan pembangunan serta rencana operasional telah dialokasikan secara intensif kepada masyarakat nelayan setempat agar berjalan dengan sangat lancar. Nah, warga telah menyatakan kesepakatan penuh untuk mengelola bantuan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan di Kabupaten Kaur. Untuk informasi lengkap, pendengar bisa akses langsung laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan saat ini pendengar masih kami temani dengan lagu dangdut siang ya, hingga nanti menunjukkan pukul 11. Ada lagu dari Elvis Kaisi, Sampai Kapankah, dan beberapa lagu lainnya.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan. Ya. Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap kondisi tertib.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Dan minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga kandang sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang kejala juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoy telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rin.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungin, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Dona Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian pasirnya apa ya, butir-butiran kayak itu, kayak coklat-coklat, kayak tempat-tempat di daerah wilayah Indonesia bagian tengah. Launnya biru, airnya jernih. Terus untuk tempat tongkrongannya atau kayak pondok-pondok kayak gitu ya, pondok-pondok kayak gitu di beberapa tempat saya bilang sudah cukup bagus. Namun biasanya saya kesini

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk Anda memilih untuk 3 hari, kebetulan Anda weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Asal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya bagus lah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya, terasa alamnya masih terasa. Jadi kan ya, tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius gak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia sepak bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
5: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
4: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk

menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 21 Mei 2026. Sari Berita. Semangat Harkitnas 2026, Diskominfotik Bengkulu ajak pemuda bangkit dan berkembang. Balai Bahasa petakan 3 bahasa besar di Bengkulu dan 9 dialek. Mendengar inilah warta berita selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Semangat Harkitnas 2026, Diskominfotik Bengkulu mengajak pemuda bangkit dan berkembang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan dan perjuangan bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nili Alesa, mengajak seluruh masyarakat, terutama kaum muda, untuk terus memiliki semangat maju dan berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Menurutnya, Hari Kebangkitan Nasional merupakan pengingat atas perjuangan para pendahulu bangsa yang awalnya bergerak secara kedaerahan, kemudian berkembang menjadi perjuangan yang lebih terstruktur dan terorganisir demi kemerdekaan Indonesia. Ia mengatakan, semangat tersebut harus terus diwariskan kepada generasi muda saat ini. Hal ini agar mereka mampu menjadi penerus bangsa yang kreatif, inovatif, dan memiliki pandangan positif dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
2: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 ini memang untuk memperingati perjuangan Budi Utomo ya di 1908. Pada saat itu ada peralihan dari perjuangan yang sifatnya ke daerah yang mengarah kepada yang lebih tersistem. Pesan saya untuk generasi muda di Provinsi Bengkulu, mari kita jadi generasi yang membangkitkan semangat merah putih di bumi merah putih dengan cerdas bermedia.
1: Nelly mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan terutama di era digital saat ini. Karena itu, diperlukan dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi dan informasi secara bijak serta produktif. Peringatan Harkitnas ke-118 ini juga menjadi refleksi bersama bahwa kebangkitan bangsa tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, namun juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kreativitas, serta semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Melalui momentum ini, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap semangat kebangkitan nasional dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan tidak memiliki kewenangan menutup operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Namun DPRD dapat memberikan rekomendasi penghentian sementara apabila ditemukan persoalan serius dalam pelaksanaannya. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdian Syahputra Sembiring usai melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam sidak itu, Komisi 4 menemukan sejumlah catatan penting terkait aspek keselamatan kerja dan pengelolaan limbah dapur MBG. Salah satunya menyangkut instalasi gas yang dinilai belum dilengkapi indikator kebocoran. Kemudian juga instalasi belum memiliki indikator kebocoran yang tersedia hanya alat pengukur tekanan gas. Padahal seharusnya ada sertifikat laik operasi atau SLO untuk memastikan keamanan instalasi. Mengingat keberadaan SLO penting guna menjamin keamanan pekerja, sekaligus meminimalisir

0: risiko kerusakan aset di dapur MBG yang saat ini telah beroperasi melayani masyarakat. Selain itu juga Komisi 4 juga menyoroti belum tuntasnya dokumen lingkungan terkait pengelolaan limbah dapur MBG. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak SPPG dan Yayasan Pengelola, dokumen tersebut masih dalam proses meski kegiatan operasional telah berjalan sejak Oktober 2025. Untuk itu menjadi perhatian serius karena limbah dapur terus dihasilkan setiap hari dan hasil temuan tersebut nantinya akan direkomendasikan kepada Badan Gizi Nasional BGN sebagai bahan evaluasi.
1: Limbah itu pasti berjalan terus. Ini yang nanti kami juga akan rekomendasi ke BGN. DPR tidak bisa melakukan apapun terhadap status SPPG, tapi DPR bisa merekomendasikan, lanjutkan, rekomendasi hentikan sementara, bahkan penutupan DPR untuk merekomendasi, karena itu bentuk pengawasan kami. Kami bukan eksekutor. Nanti BGN.
0: Sidak Komisi 4 turut melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, BPJS Ketenagakerjaan, dan Koordinator Regional MBG Bengkulu. Sedangkan sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang ikut dalam sidak, diantaranya Sri Astuti, Epria, Suprisman, Berlian Utama Harta, Hidayat, dan Nur Ali. Informasi lainnya pendengar dan pemirsa, Balai Bahasa petakan 3 bahasa besar di Bengkulu dan 9 dialek. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Zilviani.
2: Balai Bahasa Provinsi Bengkulu terus memperkuat upaya pelestarian bahasa daerah melalui penyusunan dan pemetaan kebahasaan yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil pemetaan, Bengkulu memiliki 3 bahasa besar yang menjadi identitas masyarakat, yakni Bahasa Bengkulu, Bahasa Rejang, dan Bahasa Enggano. Sally Farazia dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa ketiga bahasa tersebut merupakan bahasa utama yang telah terpetakan dalam kajian kebahasaan. Ia menambahkan, Bahasa Bengkulu memiliki cakupan yang cukup luas dengan berbagai variasi tuturan yang tersebar di sejumlah wilayah. Adapun variasi tersebut tidak dikategorikan sebagai bahasa tersendiri, melainkan sebagai dialek dari bahasa Bengkulu. Menurut hasil pemetaan kebahasaan, terdapat 9 dialek dalam bahasa Bengkulu yang tersebar di berbagai daerah. Beberapa di antaranya yang cukup dikenal masyarakat adalah dialek Serawai, dialek Pasma, Lembak, Pekal, Kaur, Muko-Muko, Nasal hingga Bengkulu Kota yang masing-masing memiliki kekhasan dalam pengucapan maupun kosakata.
3: Di Bengkulu ini terpeta 3 bahasa besar, tadi bahasa Bengkulu, Rejang, dan bahasa Enggano, beserta 9 dialek bahasa Bengkulu Kota, itu dialek. Kenapa disebut dialek? Karena dia masih berdekatan. Ketika kita berbicara dengan orang yang berbahasa Serawai, Pasemah, Lembak, Bintuhan, hampir mendekati. Tapi ketika kita berbicara dengan orang Rejang, dengan bahasanya, banyak yang, ini bahasa apa? Sangat berbeda dari kosakata. Katanya sangat berbeda, bahkan tidak ada yang sama gitu, dengan bahasa Bengkulu tadi. Nah, kenapa disebut dialek? Karena itu, masih berdekatan, kita masih memahami, walaupun ada yang pakai E. Kalau di mana kan AU, kalau di Seluma pakai O, ini Pasma pakai E, banyaknya seperti itu.
2: Sally juga menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara bahasa dan dialek agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyebutan. Pemetaan bahasa ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya dokumentasi dan pelestarian warisan budaya daerah. Dengan adanya data kebahasaan yang jelas, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyusun langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa daerah juga menjadi penanda identitas dan sejarah masyarakat Bengkulu. Karena itu, keberadaan bahasa Bengkulu, bahasa Rejang, dan bahasa Enggano, serta dialek-dialeknya diharapkan terus dikenalkan kepada generasi muda agar tetap lestari dan tidak tergerus perubahan zaman. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Mendengar dalam rangka menumbuhkan kegemaran membaca serta melestarikan budaya lokal sejak usia dini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK sukses menggelar lomba bercerita bagi siswa-siswi tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sekabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan yang akan nilai edukasi ini berlangsung di Aula Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arga Makmur kemarin. Kepala DPK Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin, yang membuka acara ini menegaskan bahwa lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi biasa, melainkan sebuah wadah strategis untuk membangun karakter anak, meningkatkan rasa percaya diri, serta merangsang kemampuan literasi generasi muda. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan lomba bercerita ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya pada anak dan bangsa. Melalui kegiatan ini, diharapkan buku-buku cerita budaya daerah yang mengandung nilai kehidupan yang positif dapat lebih populer, sehingga mampu membentuk karakter generasi muda bangsa yang lebih baik ke depannya. Pendengar, gelaran pentasan seni budaya oleh Dinas Pendidikan KAUR diapresiasi penuh oleh para pelaku seni. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
4: Digelarnya pentas seni budaya oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan KAUR di pusat kota Bintuhan disambut antusias oleh para pelaku seni. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memastikan adat istiadat lokal KAUR tetap lestari dan dikenal luas masyarakat. Acara pergelaran tersebut menampilkan berbagai kesenian tradisional dan tari kreasi daerah yang dibawakan langsung oleh pegiat seni lokal. Seluruh penampil merupakan perwakilan dari Sanggar Seni Binaan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten KAUR Lisa Armaun menyampaikan apresiasi atas kelancaran kegiatan tersebut. Menurutnya langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Bagi para pengurus sanggar, pentas seni ini memberikan angin segar untuk terus aktif berkarya. Selama ini, ruang ekspresi yang terbatas membuat eksistensi beberapa kelompok kesenian sempat meredup. Sintami Efrida, salah satu ketua sanggar Boncudian Nasal ini menyampaikan, kehadiran panggung terbuka ini seolah membangkitkan kembali semangat para seniman muda di bumi Sase Sehijian. Mereka dapat menunjukkan kebolehannya di hadapan ratusan pasang mata yang memadati area pusat keramaian.
5: Oh, kami sangat senang sekali dan ini merupakan wadah penting bagi generasi muda yang dimana mereka bisa mengembangkan bakat mereka dan di sini mereka bisa berbagi pengalaman tentunya ya. Dan mereka bisa melestarikan adat-adat yang ada tentunya di KAUR.
4: Disampaikan Sinta, para pelaku seni dan para penonton yang hadir juga tampak sangat menikmati setiap alunan musik dan gerakan tari yang disuguhkan. Hal ini membuktikan bahwa kesenian tradisional masih memiliki daya tarik yang kuat di tengah gempur tren modern. Dinas Pendidikan KAUR merencanakan agenda pentas seni budaya ini menjadi agenda rutin tahunan. Harapannya, langkah ini akan semakin memupuk kecintaan generasi penerus terhadap identitas dan budaya asli daerah. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar harapan masyarakat Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, untuk menikmati jalan layak kembali tertunda. Meski pembebasan lahan sepanjang 1,2 km telah diselesaikan Pemkab Lebong, pembangunan jalan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu belum bisa dilakukan secara penuh karena keterbatasan anggaran. Padahal tahun lalu, proyek tersebut sempat dijanjikan dengan anggaran sekitar 10 miliar rupiah, namun batal karena persoalan lahan. Tahun ini, pembangunan lahannya difokuskan pada pembukaan badan jalan, sementara pengaspalan ataupun hot mix direncanakan dilanjutkan tahun depan. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengatakan, pembukaan badan jalan akan dilakukan melalui program Karya Bakti Bersama TNI untuk menekan biaya pembangunan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar dan pemirsa, KPU KAUR terus dorong pemilih pemula untuk gunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
6: Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemahaman kesadaran berpolitik bagi pemilih pemula perlu diaktualisasikan melalui pembelajaran yang melibatkan secara langsung pemilih pemula. Mengingat pemilih pemula merupakan pemilih yang berpotensi besar, namun tak jarang ada ditemukan pemilih pemula yang tidak menggunakan hak suaranya sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dalam menyongsong pemilih 2029 bulan mendatang, saat ini KPU Kabupaten Kaur terus gencar melakukan sosialisasi di setiap sekolah-sekolah. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Jailani, mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk mendorong para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, guna melahirkan pemimpin yang hebat di masa depan.
7: Maka gunakanlah hak itu sebagai warga negara bahwa saat kita menyampaikan satu suara yang kita berikan itu sangat berharga untuk ke depannya. Artinya untuk kemajuan baik daerah maupun secara nasional. Maka kita ajak anak-anak kita, kita gugur anak-anak kita, jangan pernah ada bahasa golput. Walaupun ada bahasa-bahasa negatif bahwa untuk memilih tidak ada gunanya, tapi tidak ada. Artinya di saat kita sudah memilih, maka itu ada nilai positif yang kita dapatkan. Bahwa kita sebagai warga negara, kita sudah berpartisipasi. Paling tidak berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu dan menyampaikan hak sebagai hak asasi kita.
6: Berdasarkan undang-undang, pemilih pemula adalah warga Indonesia yang ketika hari pengumutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Kisaran usia pemilih pemula yakni 17 sampai 21 tahun. Dibuktikan dengan kepemilikan EKTP. Rata-rata kelompok ini baru menyelesaikan masa studi SMA atau sedang duduk di bangku perkuliahan. Maka dari itu, bagi masyarakat yang sudah berusia 17 tahun diimbau untuk segera membuat KTP agar dapat terdata sebagai daftar pemilih. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata kemarin menyerahkan langsung reward kepada peserta kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Bengkulu Utara yang berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang MTQ Provinsi Bengkulu ke-37 tahun 2026. Sebagai bentuk apresiasi nyata atas capaian gemilang meraih juara umum 3 tingkat Provinsi Bengkulu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggelontorkan reward sebesar Rp26.200.000. Bupati Ari Septia Adinata menyampaikan rasa bangga yang mendalam sekaligus apresiasi tinggi kepada seluruh elemen kafilah yang telah bekerja keras untuk mengharumkan nama daerah. Menurutnya, capaian juara umum 3 menjadi bukti nyata dari kedisiplinan, kerja keras, serta semangat juang para peserta di seluruh cabang perlombaan. Ia juga berpesan agar prestasi ini tidak membuat para peserta cepat berpuas diri, melainkan menjadi motivasi besar untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan demi meraih hasil yang lebih baik di tingkat provinsi maupun nasional pada masa yang akan datang. Pendengar, sebanyak 12 terdakwa dituntut jaksa secara bervariasi perkara dugaan korupsi dana alokasi kesehatan Dinas Pertanian Hewan Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sofia Haryanja.
8: Sidang dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi DAK atau di Dinas Pertanian Kabupaten Kaur tahun anggaran 2023 dengan total kerugian negara 2,8 miliar memasuki agenda pembacaan tuntutan. Sebanyak 12 terdakwa dituntut dengan hukuman berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing dalam perkara tersebut. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Lianto dituntut pidana penjara selama 4 tahun. Selain itu, Kasih Penuntutan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Arif Wirawan mengatakan perbedaan tuntutan terhadap para terdakwa mempertimbangkan keterlibatan masing-masing nilai proyek yang dikerjakan serta pengembalian kerugian negara. Ia mengatakan terhadap 12 terdakwa tuntutan yang diajukan memang bervariasi berdasarkan peran masing-masingnya dengan nilai kegiatan yang dilaksanakan serta pengembalian kerugian negara yang dilakukan. Arif menjelaskan, sebagian terdakwa telah mengembalikan kerugian negara secara penuh maupun bertahap, namun masih terdapat terdakwa yang belum melakukan pengembalian sama sekali.
9: Ya, karena atas pidana dugaan yang Kabupaten Kaur ya. Terhadap 12 orang terdakwa itu kita dari pihak JPU menuntut berbeda ya, berdasarkan dengan pertimbangan dari peran masing-masing. Itu pertama, kemudian dari nilai kegiatan yang dilaksanakan oleh para terdakwa, dan selanjutnya terkait mengenai pengembalian kerugian keuangan negara.
8: Menurut Jaksa Arif, total kerugian negara yang telah dipulihkan hingga saat ini hanya mencapai 1,7 miliar, sementara sisanya 1 miliar lebih masih belum dikembalikan. juga menyebutkan terdapat dua terdakwa yang belum mengembalikan kerugian negara, salah satunya berinisial Marlan. Tentunya dengan 12 terdakwa, Lianto, mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, dituntut 4 tahun penjara dan denda 100 juta subsidi 60 hari kurungan. Dr. Hewan Ramad Fajar, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, dituntut 3 tahun penjara dan denda 100 juta subsidi 60 hari kurungan. Junaidi Habdillah, pejabat fungsional Dinas Pertanian Kaur, dituntut 3 tahun penjara dan denda 100 juta subsidi 60 hari kurungan. Beben Satria Subtada, dituntut 3 tahun penjara dengan denda 100 juta subsidi 60 hari kurungan, serta uang pengganti 227 juta subsidi 1 tahun 6 bulan penjara. Asdi Asmanto, dituntut 3 tahun 6 bulan penjara, denda 100 juta subsidi 60 hari kurungan, serta uang pengganti 260 juta subsidi 1 tahun 10 bulan penjara. Kamarlan dituntut 3 tahun 6 bulan penjara, denda 200 juta, subsidi 60 hari kurungan, serta uang pengganti 262 juta, subsidi 1 tahun 10 bulan penjara. Jeffrey Anthony dituntut 3 tahun penjara, denda 100 juta, subsidi 60 hari kurungan, serta uang pengganti 100 juta, subsidi 1 tahun 6 bulan kurungan. Eko Aglio dituntut 2 tahun penjara, dengan denda 100 juta, subsidi 60 hari kurungan, serta uang pengganti 8 juta, subsidi 1 tahun 6 bulan penjara. Julius dituntut 3 tahun penjara dengan denda 100 juta, subsidi 60 hari kurungan, serta uang pengganti 250 juta, subsidi 1 tahun 6 bulan penjara. Nizarudin dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta, subsidi 60 hari kurungan. Sementara Yisis Trafendi dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda 100 juta, subsidi 60 hari kurungan, serta uang pengganti 469 juta, subsidi 1 tahun 6 bulan penjara. Nilai tersebut dikurangi pengembalian sebelumnya sebesar Rp339 juta. Dan yang terakhir, Apri Makrisa, dituntut 3 tahun penjara, denda 100 juta, subsidi 60 hari kurungan, serta uang pengganti 250 juta, dikurangi pengembalian 25 subsidi 1 tahun 6 bulan penjara. Sopir Hanja melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kegiatan telah berlangsung pada Rabu kemarin 20 Mei 2026 di Aula Kantor Camat Kota Mana. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala DP2KB P3A Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi. Dalam sambutannya, Ferry mengatakan pentingnya peran bersama dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dalam gotong royong dan kepedulian sosial, khususnya melalui program orang tua asuh bagi keluarga beresiko stunting. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh camat se-Kabupaten Bengkulu Selatan, Koordinator Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan, serta perwakilan dari KUA. Melalui kegiatan pembinaan, dirinya berharap seluruh pihak dapat memahami peran dan juga strategis dalam pelaksanaan program genting, sehingga mampu mengoptimalkan pendampingan keluarga sasaran serta mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, tingkatkan mutu pelayanan. Jajaran Polres Kaur diinstruksikan bekerja profesional dan humanis. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Tendius Afriawan.
10: Kepolisian Resort Kaur terus melakukan pembenahan internal guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di wilayah hukum Kabupaten Kaur tetap kondusif. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan komando penekanan standar pelayanan publik yang harus diterapkan oleh seluruh personil di jajaran Polres hingga Polsek. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia dalam forum evaluasi berkala yang digelar bersama jajaran pejabat utama atau PJU dan para kapolsek belum lama ini, pimpinan tertinggi Polres Kaur menggarisbawahi bahwa dinamika sosial di tengah masyarakat menuntut kesiapan institusi yang lebih adaptif. Setiap fungsi kepolisian diminta untuk mengedepankan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pola pendekatan dalam menjaga keamanan wilayah ini diarahkan pada tindakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini dinilai krusial untuk membangun kedekatan emosional dan mengembalikan kepercayaan penuh publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Ditambahkan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, selain memberikan penekanan pada aspek moralitas dan performa anggota, pertemuan strategis tersebut turut membedah laporan capaian kinerja operasional sepanjang beberapa waktu terakhir, grafik potensi gangguan keamanan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian di lapangan menjadi bahan kajian intensif tim pembina fungsi.
11: Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan capaian kinerja dan kontrak timas serta pelaksanaan rutin kegiatan kepolisian, dalam forum ini juga dibahas berbagai upaya peningkatan publik, penguatan pengamanan wilayah, serta optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif di tengah masyarakat.
10: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dengan adanya evaluasi komprehensif ini juga melahirkan kesepakatan taktis mengenai penguatan pengamanan wilayah melalui optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif. Jajaran satuan fungsi di lapangan diinstruksikan untuk lebih masif melakukan edukasi dini serta patroli dialogis guna mengantisipasi potensi tindak pidana sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Melalui instruksi langsung yang bersifat mengikat ini, Polres Kaur berkomitmen untuk mewujudkan kepolisian yang modern dan terpercaya di mata masyarakat Bumi Sasesijan. Upaya transformasi pelayanan ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman yang substansial sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketentraman lingkungan di wilayah hukum Polres Kaur. Tendu Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Ketua DPD Gekraf Provinsi Bengkulu Muhammad Ihsan Sobri mengatakan, kondisi perekonomian saat ini memberikan tantangan besar bagi pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, hampir seluruh harga kebutuhan dan barang mengalami kenaikan sehingga berdampak langsung terhadap biaya operasional usaha masyarakat. Selain itu, persaingan antar pelaku usaha juga semakin ketat karena banyaknya kompetitor baru yang bermunculan. Kondisi tersebut membuat sejumlah usaha mengalami fluktuasi dan pendapatan yang tidak stabil dari waktu ke waktu. Ihsan Sobri menjelaskan bahwa situasi sulit tersebut justru menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan mencari strategi pengembangan usaha. Ia menilai para pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar agar usaha yang dijalankan tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, UMKM di Bengkulu memiliki potensi besar untuk berkembang dan naik kelas hingga mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional. Karena itu dibutuhkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan membaca peluang usaha agar para pelaku UMKM dapat terus tumbuh. Lebih lanjut, Ihsan Sobri menyebutkan tantangan nyata yang saat ini banyak dialami para pelaku UMKM di Bengkulu adalah menurunnya omset usaha. Banyak pelaku usaha juga masih kebingungan dalam mengatur serta memutar modal agar usaha tetap dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan sebagian di antaranya mulai memikirkan kelanjutan usaha yang selama ini digeluti, apakah akan tetap dilanjutkan atau beralih ke jenis usaha lainnya. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak agar UMKM di Bengkulu mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan usaha yang semakin besar. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes Mogilika bekerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matheus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matheus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matheus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita angkat dulu telepon yang masuk di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dari Anda Yusuf di Jambi.
0: Halo, apa kabarnya Pak, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Boleh mau request lagu? Ya?
1: Dengan siapa? Agnes ya?
0: Iya benar.
1: Lagunya dari Armada ada ya?
0: Armada judulnya?
1: Setia.
0: Setia.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Agnes. Selamat siang, selamatnya tinggal. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mama Dadang, Ayah Pupur, ada Bang Riko, untuk semua dan terkecuali. Selamat siang untuk Mbak Agnes. Selamat siang, selamat tinggal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Yusuf dari Jambi. Wah, ini langganan sekali ya untuk request lagu di relaksasi, request lagu dan informasi ya. Bahkan belum kita buka sesi request lagu pun beliau sudah semangat dan juga antusias untuk mendengarkan requestan lagunya Armada Setia. Tapi mohon maaf, lagunya gak dari playlist kita siang hari ini. Nanti akan saya putarkan lagu Armada yang lain, atau mungkin nanti Pak Yusuf bisa request ulang ya. Pak Yusuf dari Jambi, ternyata Pak Yusuf ini juga sering mendengarkan RRI seluruh Indonesia bahkan ya, bukan cuma di RRI Jambi saja. Terima kasih Pak Yusuf. Dan juga untuk pendengar, masih bersama kami di Bengkulu siang ini, masih kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda di Bengkulu siang ini. Nanti juga bisa request lagu dan kirim-kirim salam di pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan kita akan dengarkan bersama ada Armada. Terima kasih.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahari, yang menemani ruang dengar kami hingga tuntas nanti tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, kita akan hadirkan Pro Dangdut selama 60 menit ke depan nanti akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi seperti biasa ya, kita akan ajak Anda untuk bergabung di 0739 61655 atau bisa di 0811 7901655. Berdengar yang kemana-mana, kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka di kesempatan sore hari ini untuk Pro Dangdut edisi Kamis tanggal 21 Mei 2026. Kami hadirkan ada satu buah lagu pendengar dari Ayu Sari Teganya Kau, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 FM RRI Bintuan Pendengar. Ada satu buah lagu Danang Akademi Cinta Memilih Pergi. Di kesempatan sore hari ini malam kita ke pukul 14.13 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih menyimak kami di Pro Dangdut. Untuk kesempatan kali ini pendengar yang ingin bergabung, kami nantikan di 0739616655 seperti biasa ya, atau Anda dapat bergabung bersama kami melalui audio streaming, yakni di www.rri.co.id, dan juga Anda dapat menyimak kami juga melalui aplikasi mobile pendengar RRI Digital. Untuk informasi cuaca di kawasan Pondok Pusaka dan sekitarnya, saat ini kami informasikan untuk hujan lebat ya. Dan bagaimana di daerah Anda, apakah sama? Dan kalau sedang beraktivitas di luar sana, kami himbau untuk selalu berhati-hati dan juga usahakan untuk istirahat terlebih dahulu ya. Oke, penelpon perdana kita akan kita sambut dulu. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Oh, Dangdut Agia kita.
1: Halo, siapa ini?
2: Dengan PK Aku Selatan.
1: PK Aku Selatan. Apa kabar hari ini PK? Hujan enggak di sana?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Di sini lagi hujan nih, lagi ada geluduk.
1: Oh, sama berarti ya. Bintuan baru.
2: Gimana di Pondok Pusaka?
1: Hujannya baru turun.
2: Oh.
1: Baru. Tapi dari pagi memang udah mendung.
2: Lagu dari Basri.
1: Oh, boleh. Lagunya apa?
2: Lagunya Usah Kau Tangisi aja.
1: Usah Kau Tangisi. Baik, kita cari ya. Sapa-sapanya untuk siapa nih?
2: Ya, salam-salam sedikit ya.
1: Boleh.
2: Ini di HP-nya kok enggak ini suaranya kecil. Coba digedein di volume di studio tuh.
1: Udah gede ini.
2: Kecil benar suaranya di HP.
1: Kenapa ya? Kurang tahu juga nih Mbak Asrinya.
2: Nah, itu kejadian juga nengong tuh noh.
1: Oh iya.
2: Ada lagunya Mbak Asri.
1: Usah Kau Tangisi ada. Dari ya, Dayu Age ya.
2: Dari Dayu Age ya.
1: Sapa-sapanya?
2: Semuanya aja lah.
1: Oke, baik.
2: Karena di apa yang suara kecil bener sih, nggak kedengeran.
1: Oh iya, oke.
2: Kecil bener. Salamnya untuk semuanya aja lah, untuk pendengar RRI Tuan. Ya Pak Pera, naik yuk. Pak Mawardinya, Pak Nasrode, 16. Oleh Sukarinya, itu aja Mbak Sri ya.
1: Oke.
2: Ini gak enak juga, ada geluduk lagi hujan terus.
1: Baik.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar ada PK baru saja bergabung di kesempatan sore hari ini di Pro Dangdut dari Oku Selatan. Kita tunggu di belakangnya yang lain dari Oku Selatan yang lainnya. Atau bisa Pak Vera juga sudah disenggol. Dan untuk Anda pendengar di kesempatan kali ini, kami masih menantikan di 0739 616 55 ya. Ada PK tadi baru saja bergabung, dan kita juga masih menunggu di belakangnya PK. Dan untuk Anda pendengar, kami tunggu sehingga tuntas nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih menantikan ya. Untuk di WA juga kami tunggu di 0811 7901 1655 ya. Oke, sepertinya di WA kita belum buka. Nanti kita buka untuk WA, nanti kita bacain satu-satu yang sudah gabung di WA. Baik, kita baca dulu di WA karena memang belum ada yang gabungan pendengar untuk di by telepon. Kali ini kita buka. Di sini ada Raymond ya. Selamat sore. Terima kasih Raymond. RRI Bintuhan, salam kenal, saya Raymond di Bandar ya. Mau rekas lagu. Oke, lagunya boleh. Ada satu buah lagu katanya aku suka banget. Itu lagu dari Eri Susan, Minta Kawin. Lagunya itu semuanya aja. Baik, terima kasih Raymond. Nanti kita putar lagunya ya. Oke, sepertinya memang lagi musim hujan di beberapa tempat ya. Memang kalau mulai ada sesuatu yang ramai-ramai gitu ya. Seperti kan mau ngomongin pasar malam nih Bintuhan. Kayaknya bakal hujan terus nih tiap malam. Oke, jangan lupa nanti pendengar ramaikan Festival Gurita. Khususnya untuk warga Kaur ya. untuk mengikuti sambal hangat gurita. Nanti ada demo masak dari Dinda Alamanda, mantan finalis MasterChef Indonesia ya, dari Dinda Kanci atau Dinda Alamanda. Mungkin orang banyak kan kenanya Dinda Kanci ya. Kemudian juga ada festival. Di festival gurita itu nanti ada konser di malam minggu nanti, ada kolesterol, kemudian juga ada kolesterol band lokal ya, ada juga dari KDI, ada juga nanti ada Reza Herlambang. Nah untuk kamu mungkin pengen nostalgia dengan lagu-lagu Reza Herlambang, bisa datang di malam minggu nanti di Lapang Merdeka Bintuhan ya. Kemudian juga ada lomba lagu daerah. Ini kita ramaikan juga nih besok nih, ada lomba lagu daerah di Lapang Merdeka Bintuhan. Tentunya nanti akan ada peserta yang akan memperebutkan juara satu untuk menjadi penyanyi lagu daerah. Jadi pemenangnya nanti bakal diumumin pas mungkin pas hari Sabtu kali ya setelah acara. Dan untuk Anda pendengar sambil nunggu di Pro Dangdut kali ini, kita kembali dengarkan ada satu buah lagu Tak Ingin Usai. Ini lagu Usaka Tangisi gini. Tak Ingin Usai lagi. Usaka Tangisi dari Dayu Age yang sudah direkas oleh PK di Oku Selatan. Kita dengarkan satu buah lagu. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Eri Susan dengan Minta Kali. Di kesempatan sore hari mari kita ke pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kita ke sapa di sore hari ini, ada siapa lagi di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Yuga, Dangdut adalah kita.
1: Halo, ada siapa di mana?
2: Ada Putra 1916 yang ada di Provinsi Lampung.
1: Oke, lagi ngapain? Hujan gak di sana?
2: Baru sudah dari hujan lebat.
1: Oh, hujan lebat sekarang?
2: Gimana di tempatnya Mbak Sri sana?
1: Hujan, tapi sekarang sudah reda. Masih gerimis. Tadi hujan lebat kalau tadi.
2: Ya, syukurlah. Enggak apa-apa, asalkan jangan terjadi hal-hal yang negatif-negatif aja ya.
1: Iya, jangan badai, jangan petir, jangan topan.
2: Jangan petir, jangan ada badai ataupun puting beliung.
1: Iya, bahaya itu ada puting beliung.
2: Aduh.
1: Bisa porak-poranda ini pondok pusaka. Oke.
2: Okay. Mbak Sri sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat. Dirimu gimana kabar hari ini? Sehat kah?
2: Aduh, suaranya ceria banget.
1: Aku
2: baik-baik.
1: Baik. Terus?
2: Mereka lagu ya?
1: Boleh.
2: Lagunya Masya Allah darinya Roma Irama.
1: Dari Roma Irama, Masya Allah. Kita cari dulu ya. Sapanya atau siapa nih?
2: Salam salam untuk yang udah masukkan tadi. Ada Peta, ada Sekari, ada JPL, ada Pak Tera, ada Pak Yasudin, ada Bang Randul, dan semuanya tanpa terkecuali ucapan selamat siang dan sore aja. Ada lagunya Mbak?
1: Iya ada, Masya Allah dari Roma Irama ya.
2: Ya ada lagunya Setunggu, ucapannya untuk Mbak Srinya, semoga selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi memudahkan rezeki dan salam terbaik aja.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Mbak, ya.
1: Baik, terima kasih 11.16.
2: Ini udah gelap kembali sini, mungkin mau hujan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Putra 11.16. Seperti biasa ya. Doa terbaik juga untuk keluargamu dan juga orang-orang terdekat dan di sekitar kamu ya. Semoga selalu sehat terus ya untuk Putra 11.16 sehingga nanti bisa terus gabungan di Pro Dangdut. Kita masih menantikan di belakangnya Putra 11.16 di sore hari ini di 0739619055 atau juga bisa di 0811790165. Ada siapa? Pendapat kedua kita akan sapa. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana ini?
3: Dengan luar jangkauan.
1: Di luar jangkauan lagi. Oke, di luar jangkauan di Abang ya? Di luar jangkauan. Lagi ngapain?
3: Lagi santai.
1: Sama siapa?
3: Sama ibu.
1: Oh iya.
3: Lagi di kebun.
1: Lagi di kebun sekarang. Hujan enggak di sana?
3: Tadi. Sekarang enggak lagi.
1: Sekarang udah reda. Oke, baik. Mau rekas lagu apa nih?
3: Apa itu? Termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia. Oke.
3: Salam mau buat dia lah. Nanya tadi. Pukul salam kenal.
1: Iya. Baik. Itu aja?
3: Jadilah.
1: Oke, baik, terima kasih di luar jangkauan sudah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kayaknya sepertinya memang di luar jangkauan ya, karena memang di daerah perkebunan sana, jadi agak jauh dijangkau. Oke, yang penting sinyalnya aman ya untuk di luar jangkauan. Baik pendengar, penelpon kedua tadi ada di luar jangkauan di Air Abang Kedurang ya. Kita nantikan di belakangnya di 0739-1655 atau juga di 0811-7901-655. Kembali kita bacakan dari WA pendengar, ada Dini di sini. Assalamualaikum hari-hari bintuhan, saya Dini dari Selasih, mau request lagu. Lagunya dari Penti Nur, Lain Bumbu. Oke, nanti kita siapin ya, atau kurang bumbu ya. Sapa-sapanya untuk semuanya saja yang sudah gabungan tadi, dari A sampai Z juga, dan salam kenal. Baik, terima kasih Dini sudah bergabung di sore hari ini. Kita akan putarkan pendengar satu buah lagu dari yang sudah bergabung lebih dulu tadi. Ada dari 11.16 ya, Masya Allah dari Roma Irama, dan nanti akan disusul dengan lagu-lagu yang lain. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, peringat masih di 98,8 FM RRI Bintang Peringat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ajak Anda untuk menyimak Beranda Asta Cita yang disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dan untuk kesempatan hari ini, Beranda Asta Cita akan melakukan siaran berjaringan nasional dari RRI Pekanbaru mengenai inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan, RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua dari mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura dengan kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Padahal langsung kita simak Beranda Asta Cita yang disiarkan Pro 1 RRI Jakarta yang juga disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

0: 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atau Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap, atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan, atau yang sering disingkat EBT, adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Ternyata gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh iya.

0: Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUE, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya. PSEL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat.
0: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur masih
1: ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
2: peluang ya, ekonomi
1: ya, ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu. Ya, boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya
1: banget,
2: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Mbak Lies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang

0: Dan beliau optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa

0: masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTMH Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.

0: dan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Nah, memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu.

dengan energi memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RW Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi. Sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
1: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tuh Mira gitu kan? Mira cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi tuh kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
0: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
1: Proses awalnya itu ke rumahnya siswa, salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
0: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
1: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
0: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. Mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
1: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan dihasilkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur p 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
0: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
2: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari

0: pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di perpindah, semua kita
3: gunakan. Ini kan ini dua kali, ini baru berangkat.
2: Briket, dengan batu briket.
3: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Laku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin. Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
3: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
2: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
3: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
2: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini tambah isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta untuk LRT yang diputuskan adalah

0: sepanjang rute LRT Velodrome Manggarai hingga Duku Atas. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
1: Saya sudah memutuskan dalam rapat setelah mendapatkan masukan, saran, pertimbangan, dan juga kemampuan fiskal.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan akan memperpanjang jalur Light Rail Transit atau LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai hingga kawasan Dukuh Atas. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas transportasi publik dan menyempurnakan integrasi antar moda di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan tersebut telah ditetapkan setelah melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai masukan, kajian, hingga kemampuan fiskal daerah. Pramono menegaskan proyek LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Agustus 2026. Setelah tahap tersebut rampung, pembangunan lintasan akan dilanjutkan menuju Dukuh Atas yang selama ini menjadi salah satu simpul transportasi utama di kota Jakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Pemerintah DKI Jakarta untuk LRT yang diputuskan adalah extension dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas untuk menuntaskan satu jalur mulai dari Velodrome sampai dengan Dukuh Atas. Panjangnya akhirnya menjadi 12,2 tambah 2 kilo menjadi 14,2, stasiunnya menjadi 12. Kemudian ada penambahan investasi ataupun anggaran kurang lebih 2,7 triliun. Kenapa ini diputuskan dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas? Supaya betul-betul trase ini selesai sampai dengan tuntas.
2: Lebih lanjut Pramono menjelaskan bahwa proyek perluasan jalur tersebut juga membutuhkan tambahan investasi sekitar 2,7 triliun rupiah. Menurutnya pengembangan ke Dukuh Atas menjadi prioritas karena kawasan tersebut terintegrasi dengan berbagai moda transportasi massal lainnya. Sementara itu, rencana pengembangan jalur LRT ke arah utara menuju kawasan Jakarta International Stadium atau JIS, Ancol, PIK 2 hingga Bandara Soekarno-Hatta belum menjadi fokus utama dalam waktu dekat. Pemprov DKI memilih menyelesaikan lebih dahulu jalur hingga Ancol sebelum melanjutkan pengembangan ke kawasan lain. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Panitia Khusus atau Pansus Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap DPRD DKI Jakarta telah menetapkan target. Targetnya penyelesaian sertifikasi 5.240 objek tanah warga yang sudah masuk dalam kategori 1 pada Juni 2026. Demikian disampaikan Ketua Pansus Duirio Sambodo di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
3: Nah, sehingga targetnya pertengahan bulan Juni atau bulan Juni depan itu sudah diterbitkan sebagian besar dari 5.240 objek tanah yang masuk PTSL kategori 1 itu dalam penerbitan sertifikat yang akan dilakukan oleh BPN bersama jajaran aparatur Pemda dan disaksikan oleh anggota Dewan khususnya Pansus RA dan PTSL ini.
0: Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan target tersebut ditentukan untuk mempercepat realisasi hak atas tanah bagi warga Jakarta, terutama objek yang berstatus bersih dan jernih. Pansus membuat timeline agar objek tanah yang sudah diproses pada PTSL segera terrealisasi. Dewan Pengurus Pusat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau DPP HWDI menggelar pelatihan terhadap pemudi penyandang disabilitas dari berbagai wilayah di Indonesia. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Dewan Pengurus Pusat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia menggelar pelatihan kepemimpinan bertajuk Feminist Disability Leadership Training. Kegiatan yang berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026 ini diikuti oleh 15 pemudi penyandang disabilitas dari berbagai wilayah di Indonesia. Para peserta berasal dari sejumlah daerah diantaranya Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, hingga Papua Pegunungan. Penanggung jawab kegiatan, Jasmine, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan muda penyandang disabilitas. Menurutnya, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin di masa depan serta lebih aktif dalam melakukan advokasi terhadap isu-isu disabilitas. Jasmine menjelaskan, seluruh peserta yang mengikuti pelatihan telah melalui proses seleksi yang ketat. Dari total sekitar 50 pendaftar, peserta diseleksi melalui tahapan kurasi termasuk mengikuti kelas daring dan menyelesaikan berbagai penugasan.
5: Ini adalah kegiatan Youth Feminist Disability

0: pelatihan untuk teman-teman disabilitas perempuan muda supaya mereka bisa jadi pemimpin di masa depannya dan lebih bisa mengadvokasi ke banyak pihak.
1: Ada berapa banyak?
0: Ada 15 peserta dari seluruh Indonesia, ada yang dari Aceh, ada yang Papua Pegunungan, ada yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lain.
1: Kurasi seperti apa sih Mbak hingga akhirnya 15 yang terpilih?
0: Kami mengkurasi berdasarkan pendaftaran, lalu kami juga ada kelas online. Di kelas online kami berikan tugas, lalu setelah tugas itu diberikan, kami cek satu persatu, kami nilai satu persatu, lalu terkurasilah dari 50 peserta jadi 15 peserta. Gitu.
2: Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan berbagai materi, mulai dari kepemimpinan, pemahaman hukum, hingga hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, peserta juga didorong untuk menyusun rencana aksi yang akan diterapkan di daerah masing-masing. Menurut Jasmine, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong regenerasi kepemimpinan di kalangan perempuan disabilitas agar lebih mandiri dan berdaya. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta semakin percaya diri, mampu mengadvokasi secara efektif, serta menginspirasi sesama penyandang disabilitas di daerah masing-masing. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Warga Rusunawa Margoluyo memulai pagi dengan aktivitas sederhana bertahan di tengah keterbatasan sambil terbantu hadirnya pasar murah pangan. Berikut Lucia Astari melaporkan.
4: Rusunawa Margoluyo Kota Serang, tempat yang menjadi hunian masyarakat berpenghasilan rendah di sekitar Kasemen Kota Serang. Namun mayoritas penghuni di sini merupakan warga relokasi dari Kampung Sukadana dan Padet. Di salah satu sudut, empat duduk memandang ke arah halaman Rusunawa yang mulai hidup. Hampir 4 tahun, ia tinggal di tempat ini bersama istri dan 3 anaknya. Pekerjaan serabutan masih menjadi penopang hidupnya. Ada hari ketika ia bekerja, ada pula hari tanpa penghasilan. Di tengah kondisi tersebut, rusun menjadi satu-satunya kepastian bagi keluarganya. Beban tempat tinggal tidak lagi menjadi tekanan besar. Meski sederhana, kepastian ini membuat keluarga empat bisa bertahan di tengah ketidakpastian pendapatan.
5: Kalau saya yang di lantai atas itu yang mempunyai ada
6: berapa, Pak?
5: 400 bulan.
6: Tapi udah enak ya?
5: Udah. Dengan adanya rusun ini, setidaknya gitu kan membantu keterbatasan ekonomi kami. Karena kalau kami perbandingkan, kalau saya sengaja untuk mengontrak di luar, yang pernah saya cek, mungkin kosnya, uang yang harus kita bayar buat kontrakan itu lebih dari ya apa yang dikelola di sini.
4: Halaman rusun hari ini tampak lebih ramai dari biasanya. Meja-meja berjajar di area terbuka, diisi beras, minyak goreng, telur hingga cabai dalam kegiatan gerakan pangan murah. Warga datang sejak pagi, sebagian membawa kantong belanja sederhana. Empat yang mengaku sudah berbelanja bersama istrinya mengatakan kegiatan tersebut cukup membantu, terutama saat harga kebutuhan pokok mulai naik menjelang hari besar keagamaan. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Endang Astri, mengatakan, Rusunawa Margoluyo dipilih karena banyak dihuni masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
6: Karena di sini kan untuk masyarakat yang ekonominya juga
3: Tapi khususnya bukan Rusunawa saja, iya, bisa dari masyarakat.
6: Iya, karena tujuannya, tapi nggak hanya yang di Rusunawa aja, untuk di sekitaran masyarakat sini, juga di luar Rusunawa juga bisa.
4: Saat ini, Rusunawa Margoluyo dihuni lebih dari 120 keluarga relokasi dari sejumlah kawasan bantaran kali di Kota Serang. Hidup di Rusunawa bukan soal bangunan baru atau tempat tinggal semata. Ada rasa lega karena keluarga yang masih punya tempat untuk pulang. Meski kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya mudah. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
3: Puluhan pelajar dan orang dewasa belajar menulis kisah inspiratif seseorang dengan Duta Baca Indonesia tahun 2021-2026, golongan Agong. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
7: Tulagong itu menulis kisah inspiratif dan talkshow di Keterbatasan Indonesia yang akan dilakukan pada hari ini untuk peserta Keterbatasan 50 orang.
8: Puluhan pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA hingga orang dewasa mengikuti kegiatan belajar cara menulis kisah inspiratif bersama Duta Baca Indonesia tahun 2021-2026 Gul Agong di ruang teater perpustakaan daerah atau perpusda Kota Cilegon. Kegiatan pembelajaran itu diberikan bagian dari rangkaian acara festival literasi yang sekaligus peringatan hari jadi DPK Kota Cilegon ke-19 tahun, di mana dalam festival literasi berbagai kegiatan dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Kota Cilegon. Salah satunya ini kegiatan pembelajaran cara menulis kisah inspiratif diri sendiri maupun orang lain. Kepala DPK Kota Cilegon Ismatullah mengatakan kegiatan belajar menulis kisah inspiratif ini diberikan langsung oleh Duta Baca Indonesia tahun 2021-2026 Gul Agong. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran ini, kata Ismatullah, maksimal sebanyak 50 orang dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa hingga orang dewasa. Menurutnya, melalui kegiatan ini akan semakin banyak orang yang ingin menulis kisah inspiratif seseorang untuk memberikan motivasi masyarakat Cilegon.
7: Penulisan berbagai informasi tentang kisah pribadi ya, karena nanti akan dimotivasi sehingga nanti boleh memilih. Nah, itu akan dipaparkan oleh beliau. Tentunya materinya nanti beliau yang sudah tahu.
8: Sementara Duta Baca Indonesia tahun 2021-2026 Gul Agong menyampaikan dalam menulis kisah inspiratif itu selain harus memenuhi unsur 5W1H namun juga harus memenuhi unsur lainnya seperti nilai berita inspiratif yang meliputi consequences, human interest, proximity, public figure, dan timeline. Selain itu, lanjut Gul Agong, dalam menulis kisah inspiratif tidak melulu diri sendiri, bisa juga orang lain yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita, yang menurut kita orang tersebut bermanfaat untuk banyak orang dengan sering membantu antar sesama masyarakat. Menurutnya, di Kota Cilegon banyak figur yang bisa ditulis untuk ditulis menjadi kisah inspiratif, seperti mantan wali kota Cilegon yang sedang menjabat, kepala dinas, bahkan orang tua diri sendiri juga bisa ditulis menjadi kisah inspiratif.
9: Dilihat diri yang baik, ibu kita, bapak kita, Pak Hikmen, Pak banyak di Cilegon itu yang bisa memberikan, yang bisa kita tulis. Jadi kisah inspiratif itu harus menulis diri sendiri.
8: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, arah rute LRT Velodrome Manggarai hingga Duku Atas akan diperpanjang. Warga Rusunawa, Marga Luyu hadirkan pasar pangan murah untuk membantu warga. Itulah berita yang sudah kami udarakan, berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota DPR RI Iketut Karyasa Adnyana mengatakan kebutuhan bantuan pendidikan di perguruan tinggi masih cukup tinggi termasuk di Bali karena minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan terus meningkat setiap tahun. Ia menjelaskan selama ini perguruan tinggi masih mengalami keterbatasan kuota program Indonesia Pintar atau PIP. Karyasa mengatakan pihaknya terus mengawal penambahan anggaran PIP dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah mendesak Kementerian Luar Negeri mengerahkan seluruh jalur diplomasi untuk menyelamatkan jurnalis dan beberapa WNI yang ditangkap militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla.
2: Untuk melakukan diplomasi dan mengerahkan segala kekuatannya untuk mengupayakan penyelamatan warga negara ini. Karena warga negara ini, wartawan Republika, itu sedang bekerja pada tataran kemanusiaan. Rombongan ini tidak membawa senjata, rombongan ini tidak membawa tentara, rombongan ini tidak mengancam siapa-siapa. Rombongan ini adalah rombongan yang sangat mulia, punya misi kemanusiaan, hanya ingin menyelamatkan atau ikut terlibat di dalam proses penyelamatan nyawa setidak-tidaknya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe meminta BMKG menyusun roadmap modernisasi alat deteksi cuaca guna meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi dan mitigasi bencana. Robert menilai modernisasi peralatan menjadi penting mengingat sejumlah alat pemantauan cuaca yang dimiliki BMKG saat ini sudah berusia lama dan membutuhkan peremajaan. Komisi 5 mendorong adanya perencanaan jangka panjang terkait kebutuhan alat, pemeliharaan, hingga dukungan anggaran.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuhovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional.
5: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan bersama Mia menemani perjalanan Anda. Sekarang menunjukkan pukul 16.33 menit waktu Indonesia Barat. Banyak lagu-lagu pilih.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang Idul Adha, umat muslim yang berniat berkurban dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak awal bulan Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Anjuran ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penyempurnaan ibadah kurban sekaligus simbol kebersamaan dengan jamaah haji di Tanah Suci. Meski demikian, pendengar, aturan ini bersifat sunnah dan bukan kewajiban, artinya jika tetap memotong rambut atau kuku, ibadah kurban tetap sah. Nah, bagi yang ingin menjalankan anjuran ini, disarankan mencukur rambut sebelum memasuki bulan Zulhijjah. Dan melalui hal sederhana ini, diharapkan umat muslim dapat meningkatkan ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah kurban. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id. Ada Hindia dengan secukupnya.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.
4: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
5: Iya sih, tapi gimana dong?
4: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
5: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami, masuk kami lagu-lagu Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini atau sore hari ini, sorenya di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya lagu-lagu daerah hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga masih kami akan update informasi-informasi lain di ruang negara kamu dan juga informasi-informasi yang kami kutip dari berbagai sumber di kesempatan sore hari ini, yaitu dari rri.co.id dan sumber lainnya. Pendengar, lagu daerah kali ini akan kami hadirkan untuk menemani istirahat Anda di suasana dingin sore hari ini, karena memang untuk kawasan Pondok Pusaka dan sekitarnya masih dilanda hujan dan kabut saat ini. Kemudian juga kami akan ajak Anda nanti untuk memberikan informasi di sore hari ini. Tapi sebelum kita perbarui informasi, kita akan hadirkan satu buah lagu dari Bobby Mawardi dengan Ding Kedideng Ngambi Umbut, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

98,8 FM RRI Bintuhan Pendengar, satu buah lagu dari Bobby Mawardi dengan Merantau pendengar di sore hari ini. Matang kita ke pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, banyak orang ini masih menggunakan istilah diabetes kering dan juga ada diabetes basah untuk menggambarkan kondisi diabetes yang berbeda. Padahal pendengar, dalam dunia medis, kedua istilah tersebut tidak dikenal dan tidak memiliki dasar ilmiah. Penggunaan istilah ini seringkali justru menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat karena seolah-olah diabetes ini terbagi menjadi dua jenis yang benar-benar berbeda. Mengutip laman Alo Dokter, Kemenkes RI secara medis ini mengatakan diabetes hanya diklasifikasikan menjadi beberapa tipe seperti diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. Kemudian, yang masing-masing memiliki penyebab, mekanisme, dan penanganan yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk meluruskan informasi yang beredar agar masyarakatnya tidak salah memahami penyakit ini dan dapat mengambil langkah pencegahan maupun pengobatan yang tepat. Penyakit diabetes kerap membuat penderita ini rentan mengalami luka yang tak kunjung sembuh, terutama di bagian kaki. Ya. Kemudian, orang Indonesia sering menyamakan kondisi ini sebagai diabetes basah. Luka sekecil apapun pada penderita diabetes ini harus segera ditangani dengan benar. Pasalnya, luka diabetes yang tidak segera teratasi itu dapat berubah menjadi ulcus diabeticum yang sering terjadi di kaki penderita diabetes. Jadi dalam beberapa kasus, ulcus yang parah ini menyebabkan kaki penderita diabetes ini harus diamputasi. Nah, terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan luka tersebut ini sulit untuk disembuhkan, pendengar, yaitu adalah buruknya sirkulasi darah. Jadi tingginya kadar gula dalam darah ini bisa mengakibatkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah penyempitan pembuluh darah dan arteri atau penyakit arteri perifer. Jadi kondisi ini juga membuat aliran darah dari jantung menuju seluruh bagian tubuh menjadi terhambat. Sehingga ini pasokan oksigen dan juga nutrisi menjadi sulit tersalurkan ke seluruh tubuh. Padahal bagian tubuh yang luka ini sangat membutuhkan oksigen dan juga nutrisi yang terkandung dalam darah untuk mempercepat proses penyembuhan. Kemudian ini karena menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi meningkatnya kadar gula dalam darah ini menyebabkan sel-sel yang bertugas untuk menjaga kekebalan tubuh ini melemah. Oleh karenanya, luka sedikit saja pendengar ini bisa mengakibatkan infeksi yang parah. Bila sudah begini, sel-sel kekebalan tubuh itu tidak bisa menyembuhkan atau meringankan luka dengan cepat pada penderita diabetes. Kemudian, akibat lainnya pendengar itu adalah kerusakan saraf. Nah, salah satu faktor sulitnya penyembuhan atau pengeringan luka pada penderita diabetes yaitu kerusakan saraf. Atau ini bisa disebut neuropati. Ini sendiri merupakan kondisi di mana tubuh tidak bisa merasakan sesuatu atau mati rasa. Jadi hal ini dikarenakan saraf-saraf di dalam tubuh ini sudah rusak akibat tingginya kadar gula darah yang menyebabkan jaringan saraf ini tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Biasanya kondisi ini lebih banyak terjadi pada bagian kaki dan tangan. Karena itu pendengar, merasakan sakit apapun di daerah yang luka, Anda mungkin tidak sadar bila lukanya mengalami gesekan, kemudian bertambah parah atau terbentuknya luka baru. Jadi tidak seperti orang normal, penderita diabetes ini perlu mewaspadai jika anggota tubuhnya ini terluka ya, terutama di bagian kaki, karena terluka sekecil apapun, jika tidak ditangani dengan baik, maka membahayakan kondisi tubuh secara keseluruhan. Nah, berikut ini adalah pertolongan pertama untuk penanganan luka pada penderita diabetes, pendengar. Yang pertama adalah bersihkan area luka dari kotoran dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir secara rutin tentunya. Karena setelah luka bersih, oleskan salep antibiotik pada bagian kaki yang luka, kemudian tutupi luka dengan perban yang steril. Selanjutnya adalah hindari menggunakan obat antiseptik yang mana cairan pembersih luka yang mengandung alkohol ya, ataupun produk yang berbahan yodium
Produk-produk tersebut ini justru menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian hindari menggunakan sepatu sempit, membuat kaki Anda terasa tertekan karena tekanan yang berlebihan pada area luka ini memungkinkan luka bertambah parah. Kemudian ini juga harus jaga aliran darah agar tetap lancar ya. Caranya dengan menaikkan kaki dan pertahankan posisi yang lurus agar aliran darah ini tidak semakin terganggu. Dan perhatikan juga selalu tanda-tanda infeksi yang muncul pada luka, yang mana gejala munculnya infeksi ini bisa berupa rasa sakit, kemerahan, muncul nanah, lokasi luka yang terasa panas dan bengkak, dan serta demam. Perlu diingat pendengar, jika luka di bagian kaki tidak sembuh setelah mendapatkan perawatan mandiri, itu disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter supaya luka tidak kembali memburuk dan juga menjadi sulit untuk ditangani. Penting untuk dipahami bahwa istilah diabetes kering dan juga diabetes basah itu hanyalah sebutan yang berkembang di tengah masyarakat saja dan tidak digunakan dalam dunia medis. Jadi penggunaan istilah yang tidak tepat ini dapat menimbulkan salah persepsi, bahkan berpotensi menghambat pemahaman yang benar tentang penyakit diabetes itu sendiri. Jadi pendengar, stop untuk salah paham ya. Jadi tidak ada istilahnya diabetes kering dan basah dalam dunia medis, tapi mereka punya tipe-tipe tersendiri ya. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang ngahantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari bangsal Sri Manganti ke bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23-24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan Maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu daerah dengan kor besar dan bersatu ya. Ini merupakan penyanyi-penyanyi daerah kaur yang bersatu tentunya. Ada Dang Sirat, ada juga Bobby Mowardi, ada Hetty, dan juga ada Yuni, pendengar. Pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore atau kayak di siari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar, nanti di Lintas Bintuhan malam. Anda akan ditemani rekan kami lain, yakni Predi Siswanto, yang akan menemani ruang dengar kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem UEFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
1: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan UEFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
4: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
5: Banyak untuk penjualan.
4: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
3: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
6: Ketimbang dunia sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
7: Ya. Optimis akan bisa
6: secepatnya.
3: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
8: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
8: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil tuh biasanya belinya 20 ton, 15 ton.

0: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
1: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Strait Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain untuk pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, abi, ya banyak lah.
0: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
3: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
5: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
4: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
4: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatul Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
7: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat

0: siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
1: Iya, gitu aja dong. Iya, siap-siap. Pak, ini tadi juga sama itulah anak-anak sama cucu gitu. Iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu Pak, apa namanya?
0: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
3: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lufiana mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
4: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin bertugaskan kepada jamaah BDC untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
3: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
6: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Keuangan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
5: buat kita semua. Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marsiano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Nia Rabdul Itululi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pencerah jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf Pak, parkir motornya 2000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?" "2000 Pak." Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?" "Tidak apa Pak, tak perlu bayar kalau begitu." Bukan saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya. "Maksud Bapak," kata tukang parkir, "ini, lihatlah, motor saya hanya singgah sebentar saja di sini, lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan binar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini, dan Allah menjaga, mengawasi saya, sehingga sampai hari ini saya masih sehat. Lalu mengapa saya tidak pernah membayar kepada Allah?" Akhirnya tumpah juga air matanya meleleh ke pipi. Sang kakek benar-benar tersentuh dengan kejadian ini. "Saya menyesal sekarang. Sejak dulu saya jauh dari Allah. Kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selama ini memberi penjagaan sebaik-baiknya kepada saya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Kamis 21 Mei 2026, Sari Berita. Satpol PP Kabupaten Kaur kembali gelar lelang terbuka hewan ternak dan sumbang PAD 2 juta rupiah. Tingkat mutu pelayanan jajaran Polres Kaur diinstruksikan bekerja profesional dan humanis. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik pendengar, kami hadirkan warta berita pertama. Satpol PP Kabupaten Kaur kembali gelar lelang terbuka hewan ternak dan sumbang PAD 2 juta rupiah. Laporan selengkapnya bersama rekan kami, Danu Yogyarto.
2: Menegakkan peraturan daerah sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur kembali menggelar kegiatan lelang terbuka hewan ternak hasil penertiban pada Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026 merupakan lelang terbuka tahap keempat yang sukses diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas penegakan perda terkait penertiban hewan ternak yang kerap dilepas liarkan oleh pemiliknya. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan menyatakan bahwa pada lelang kali ini terdapat sebanyak 5 ekor kambing yang dilelang kepada masyarakat umum secara terbuka. Dalam prosesi lelang yang berjalan kompetitif tersebut, tercatat harga penawaran tertinggi untuk satu ekor kambing menyentuh angka Rp650.000. Secara kumulatif, lelang keempat ini berhasil menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp2 juta.
3: Para pemirsa sekalian, bahwa hari ini telah kita laksanakan lelang terbuka ternak hasil penertiban penegakan perda nomor 4 tahun 2025 dengan rincian 5 ekor kambing dengan catatan bahwa itu 4 kali angkat lelang dengan nilai tertinggi Rp650.000 dengan total nilai lelang yang didapatkan adalah Rp2 juta.
2: Ditambahkan oleh Budi, pihak Satpol PP Kabupaten Kaur juga kembali mengingatkan kepada seluruh peternak di Kabupaten Kaur untuk lebih tertib dan tidak melepas liarkan hewan ternak mereka di area publik demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Tingkatkan mutu

0: Pimpinan tertinggi Polres Kaur menggarisbawahi bahwa dinamika sosial di tengah masyarakat menuntut kesiapan institusi yang lebih adaptif. Setiap fungsi kepolisian diminta untuk mengedepankan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pola pendekatan dalam menjaga keamanan wilayah ini diarahkan pada tindakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini dinilai krusial untuk membangun kedekatan emosional dan mengembalikan kepercayaan penuh publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Ditambahkan Kasih Humas Polres Kaur, Ibtu Slamet Ambia, selain memberikan penekanan pada aspek moralitas dan performa anggota, pertemuan strategis tersebut turut membedah laporan capaian kinerja operasional sepanjang beberapa waktu terakhir, grafik potensi gangguan keamanan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian di lapangan menjadi bahan kajian intensif tim pembina fungsi.
1: Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan capaian kinerja, gangguan Kamtibmas, serta pelaksanaan rutin kegiatan kepolisian, dalam forum ini juga dibahas berbagai upaya peningkatan publik, penguatan pengamanan wilayah, serta optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif di tengah masyarakat.
0: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dengan adanya evaluasi komprehensif ini juga melahirkan kesepakatan taktis mengenai penguatan pengamanan wilayah melalui optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif. Jajaran satuan fungsi di lapangan diinstruksikan untuk lebih masif melakukan edukasi dini serta patroli dialogis guna mengantisipasi potensi tindak pidana sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Melalui instruksi langsung yang bersifat mengikat ini, Polres Kaur berkomitmen untuk mewujudkan kepolisian yang modern dan terpercaya di mata masyarakat bumi sasesijan. Upaya transformasi pelayanan ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman yang substansial sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketentraman lingkungan di wilayah hukum Polres Kaur. Tendu Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Dinas Koperasi UMKM, Pendistribusian dan Perdagangan Kabupaten Kaur pada Rabu siang kemarin melakukan pengawasan terhadap pendistribusian beras SPHP ya. Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendistribusian dan Perdagangan Kabupaten Kaur, Diki Marianto, melalui Kepala Bidang Perdagangan FT Zawiyah, ini mengatakan beras SPHP yang didistribusikan tersebut sebanyak 10 ton. Di mana beras ini disalurkan kepada mitra-mitra bulog yang ada di Pasar Rakyat Impres Bintuhan. Dengan tujuan berikan dari pengawasan ini untuk memastikan seluruh mitra bulog tertib aturan saat penjualan beras SPHP dengan tidak malah menyalahgunakan dengan mengambil keuntungan sendiri. Berdasarkan aturan terbaru penyaluran beras SPHP tahun 2026, Badan Pangan Nasional memperlebar batas maksimal pembelian beras SPHP. Semula batas maksimal pembelian berada di 2 pcs per konsumen atau 10 kg. Namun kini batas maksimal pembelian beras SPHP ditambah menjadi 5 pcs per konsumen atau 25 kg. Gelar Petasan Seni Budaya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur diapresiasi penuh oleh para pelaku seni. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Rohil Minata.
3: Digelarnya pentas seni budaya oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur di pusat kota Bintuhan disambut antusias oleh para pelaku seni. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memastikan adat istiadat lokal Kaur tetap lestari dan dikenal luas masyarakat. Acara pergelaran tersebut menampilkan berbagai kesenian tradisional dan tari kreasi daerah yang dibawakan langsung oleh pegiat seni lokal. Seluruh penampil merupakan perwakilan dari Sanggar Seni Binaan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Lee Sarmaon menyampaikan apresiasi atas kelancaran kegiatan tersebut. Menurutnya langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Bagi para pengurus sanggar, pentas seni ini memberikan angin segar untuk terus aktif berkarya. Selama ini, ruang ekspresi yang terbatas membuat eksistensi beberapa kelompok kesenian sempat meredup. Sintami Efrida, salah satu ketua sanggar Boncudian Nasal ini menyampaikan, kehadiran panggung terbuka ini seolah membangkitkan kembali semangat para seniman muda di bumi Sase Sehijian. Mereka dapat menunjukkan kebolehannya di hadapan ratusan pasang mata yang memadati area pusat keramaian.
4: Oh, kami sangat senang sekali dan ini merupakan wadah penting bagi generasi muda yang dimana mereka bisa mengembangkan bakat.

0: mereka, dan di sini mereka bisa berbagi pengalaman tentunya ya, dan mereka bisa melestarikan adat-adat yang ada tentunya di Kaur.
1: Disampaikan Sinta, para pelaku seni dan para penonton yang hadir juga tampak sangat menikmati setiap alunan musik dan gerakan tari yang disuguhkan. Hal ini membuktikan bahwa kesenian tradisional masih memiliki daya tarik yang kuat di tengah gempuran tren modern. Dinas Pendidikan Kaur merencanakan agenda pentas seni budaya ini menjadi agenda rutin tahunan. Harapannya, langkah ini akan semakin memupuk kecintaan generasi penerus terhadap identitas dan budaya asli daerah. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menerima kunjungan tim Objek Pemajuan Kebudayaan atau OPK. Pertemuan strategis ini difokuskan pada koordinasi untuk menjadikan kekayaan budaya lokal sebagai destinasi wisata budaya unggulan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Provinsi Bengkulu. Kabid Kebudayaan Noviman Pasa SE ini menyambut baik rencana pengembangan destinasi wisata budaya. Sinergi antar pemerintah daerah dan BPK diyakini mampu menggali potensi warisan leluhur secara optimal Balai Pelestarian Kebudayaan. Di mana mendengar kunjungan ini diisi dengan pembahasan mendalam mengenai pendataan objek kebudayaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Provinsi Bengkulu. Kedua belah pihak menyeleksi warisan budaya mana saja yang memiliki nilai jual tinggi bagi sektor pariwisata Balai Pelestarian Kebudayaan. Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri menyimpan beragam peninggalan adat dan budaya yang sangat unik Balai Pelestarian Kebudayaan. Kekayaan tersebut meliputi tradisi desain ritus sehingga cagar budaya yang tersebar di berbagai wilayah. KPU Kabupaten Kaur terus dorong pemilih pemula untuk gunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Aisyah Hadini.
3: Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemahaman kesadaran berpolitik bagi pemilih pemula perlu diaktualisasikan melalui pembelajaran yang melibatkan secara langsung pemilih pemula. Mengingat pemilih pemula merupakan pemilih yang berpotensi besar, namun tak jarang ada ditemukan pemilih pemula yang tidak menggunakan hak suaranya sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dalam menyongsong pemilih 2029 mendatang, saat ini KPU Kabupaten Kaur terus gencar melakukan sosialisasi di setiap sekolah-sekolah. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Jailani, mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk mendorong para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, guna melahirkan pemimpin yang hebat di masa depan.
4: Maka gunakanlah hak itu sebagai warga negara bahwa saat kita menyampaikan satu suara yang kita berikan itu sangat berharga untuk kedepannya. Artinya untuk kemajuan baik daerah maupun secara nasional. Maka kita ajak anak-anak kita, kita gugah anak-anak kita, jangan pernah ada bahasa golput. Walaupun ada bahasa-bahasa negatif bahwa untuk memilih tidak ada gunanya, tapi tidak ada. Artinya di saat kita sudah memilih, maka itu ada nilai positif yang kita dapatkan. Bahwa kita sebagai warga negara, kita sudah berpartisipasi. Paling tidak berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu dan menyampaikan hak sebagai hak asasi kita.
3: Berdasarkan undang-undang, pemilih pemula adalah warga Indonesia yang ketika hari pengumutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Kisaran usia pemilih pemula yakni 17 sampai 21 tahun, dibuktikan dengan kepemilikan EKTP. Rata-rata kelompok ini baru menyelesaikan masa studi SMA atau sedang duduk di bangku perkuliahan. Maka dari itu, bagi masyarakat yang sudah berusia 17 tahun diimbau untuk segera membuat KTP agar dapat terdata sebagai daftar pemilih. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Baik, benar kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan ini melaksanakan kegiatan pembinaan genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kegiatan telah berlangsung pada Rabu kemarin 20 Mei 2026 di Aula Kantor Camat Kota Manak. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala DP2KB P3A Bengkulu Selatan, Peri Kusnadi dalam sambutannya, Peri mengatakan pentingnya peran bersama dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dan gotong royong dan kepedulian sosial, khususnya melalui program orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Di mana pendengar, acara ini juga dihadiri oleh seluruh camat Kabupaten Bengkulu Selatan, Koordinator Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan, serta perwakilan dari KUA. Melalui kegiatan pembinaan, dirinya berharap seluruh pihak dapat memahami peran dan strategi dalam pelaksanaan program Gunting, sehingga mampu mengoptimalkan pendampingan kepada keluarga sasaran serta mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Baik, pendengar, demikian sudah Warta Berita Daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Penandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nih bisa lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Gak, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa mana selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu, keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadangan 20, enggak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, kepayang, oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami itu diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Di
4: satu minggu habis. Ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakatnya mungkin hijinya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau itu paling hijaknya 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa, Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang itu melalui kapel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruhnya sih pembeli daun tadi. Dari Karang Tinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ngambilnya tuh. Ya kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Ada terus kalau daun-daun. Kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar. Bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi.

Ya, Bebrigar masih bersama kami di RRI Bintuan. Dan baru saya tadi ya, beberapa lagu temani ruang dengar Anda. Dan 2 jam ke depan pendengar, kami akan hadirkan untuk lagu-lagu Minang ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat, mungkin yang malam hari ini sedang melaksanakan aktivitasnya, atau juga yang sudah beranjak istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma gitu, Buru. Itu dah, Buru.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Ya, berikan itu dia tadi ada Andraspati ya. Dan saat ini berikan menunjukkan kita pada pukul 21 lebih 45 menit dan masih temani ruang dengar Anda dengan lagu Minang malam hari ini ya. Tapi sebelumnya pendengar, kami hadirkan dulu informasi kali ini seputar olahraga pendengar. Di mana Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan SC Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final. Laga dihelat di Istanbul Kamis 21 Mei 2026 dini hari. Dan kemenangan tersebut pendengar memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. Di mana gelar tersebut sekaligus menjadi pencapaian besar Aston Villa di kompetisi Eropa dan menambah koleksi trofi internasional klub asal Inggris. Nah, 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak Youri Tielemans pada menit ke-41, Emiliano Buendia pada menit ke-45, dan Morgan Rodriguez pada menit ke-58. Nah, sementara itu pelatih Freiburg Julian Suter tetap mengapresiasi perjuangan timnya meski kalah di partai final. Menurut Suter, kepercayaan Freiburg mencapai final kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub tetap menjadi pencapaian hebat. Untuk informasi lebih lengkap, dengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan masih di lagu Minang, jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ae nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Ya, Pak, masih bersama kami di RRI Bintuan ya. Malam hari ini di Lago Minang hingga menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar masih ditemani Lago Minang hingga nanti menunjukkan pukul 23 menemani ruang istirahat Anda malam hari ini ya. Yang pemalam pendengar tetap bersama kami di RRI Bintuan.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini, akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

terakhir sebelum Anda pensiun. Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu dan ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakannya secara asal-asalan. Saudaraku, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tidak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

Baik, peringatan dan saudara, kebersamaan kita lintas pintu malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa kembali di lintas pintu pagi tepat pada pukul 5. Air kata, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintuhan.

Selamat pagi Brigar, dimanapun Anda berada, bahkan dimana saja siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei.

2026. Sama mengikuti program acara hiburan dan juga informasi dari kawasan Pusaka Kabin Tuhan, kami ucapkan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ini Radio Republik Indonesia Bintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: lagu religi untuk kesempatan pagi ini, dan selanjutnya akan kami hadirkan ceramah religi pagi bersama Ustazah Bunga Yaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ولدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتي أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ربي يسير ولا تؤسر وتمم بالخير. Para pendengar, sebagai seorang nabi, Rasulullah SAW tentu punya tugas yang berat. Butuh serius, butuh perhatian besar. Tapi, pada kenyataannya nabi kita adalah orang yang paling ceria wajahnya. Ketika tersenyum, wajahnya memancarkan cahaya. Seolah seperti rembulan, ya, itu kata para sahabat. Kayak bulan gitu, rembulan terang benderang, saking memancarnya cahaya wajah nabi kita. Itu karena kegembiraan. Jadi kegembiraan itu bagian yang gak terpisah sebenarnya dalam hidup kita. Nabi sesekali bercanda dengan sahabat-sahabatnya, dengan anggota keluarganya, tapi tidak sekalipun mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Abdullah Haris, ya, Abdullah bin Haris itu berkata, Rasulullah SAW mensifati Abdullah, Ubaidillah dan Katsir bin Abbas. Lalu kemudian berkata, siapa yang sampai kepadaku lebih dulu, maka untuknya ini dan ini. Jadi mereka saling berlomba menghampiri Nabi. Mereka naik ke atas punggung, ke dada Nabi, lalu beliau menciumi dan memeluk. Jadi Nabi itu menciumi dan memeluk mereka. Ya, anak-anak kecil ya, sahabat-sahabat Nabi yang kecil. Jadi persoalan hidup yang kita rasakan, kalau kita lihat ya, tidak selalu mudah. Karena itu jiwa kita kadang mengalami jenuh yang sangat. Maka dalam kondisi itu mungkin menggembirakan diri ya, dengan karunia-karunia keindahan. Itu ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Karena agama kita bukan hanya ibadah. Islam adalah agama yang selalu sejalan dengan realitas dan kehidupan. Islam memberlakukan apa ya? Memperlakukan gitu manusia sebagai manusia gitu. Memiliki rindu, kerinduan-kerinduan hati, kecenderungan-kecenderungan jiwa gitu ya. Kemudian juga Islam tidak memaksa agar setiap kata yang keluar dari mulut ya, manusia itu zikir gitu. Atau setiap diam itu adalah tafakkur. Atau setiap perenungannya adalah ibrah. Atau setiap kekosongannya adalah ibadah. Tidak. Tapi Islam memperluas interaksinya gitu. Dengan semua hal yang menyentuh fitrah kita. Dari kegembiraan dan kesedihan. Ada tawa dan tangis. Ada canda dan histeria gitu. Tapi dalam batas-batas yang telah ditentukan Allah ya para pendengar. Sesuai dengan adab-adab Islam. Dan aturan-aturan Islam. Sebab bergembira, bercanda, bermain, bersenang-senang adalah hal yang memiliki pengaruh nyata di pentas kehidupan kita sehari-hari. Yang tak mungkin diabaikan oleh kebanyakan kita, manusia gitu. Bahkan kebutuhan untuk melakukan itu terkadang lebih besar. Karena adanya faktor yang mengharuskannya. Nah selain itu, menggembirakan diri dengan karunia Allah adalah sebuah upaya untuk apa ya, memasukkan kesenangan di dalam jiwa gitu, membuatnya bersemangat dan menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Realitanya nih, Nabi kita Muhammad SAW sendiri sepanjang hidupnya tetap memberi ruang bagi aspek ini loh, kegembiraan dalam kehidupan beliau. Ada kisah ya, sahabat Nabi Sima' bin Harb radhiyallahu anhu bertanya pada Jabir bin Samurah, adakah engkau duduk-duduk dengan Rasulullah SAW? Ya, beliau orang yang banyak diam, sedikit tertawa. Sementara sahabat-sahabat beliau terkadang melantunkan syair di dekat beliau atau hal-hal yang terkait dengan mereka. Mereka tertawa-tawa dan beliau kadang tersenyum. Jadi beliau SAW bahkan pernah menegur Abdullah bin Amr bin Al radhiyallahu anhu, karena frekuensi ibadah sahabat yang satu ini begitu ketat sehingga terkadang mengabaikan sisi kemanusiaan. Abdullah berkata, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Abdullah,
apakah benar berita bahwa kamu puasa sehari penuh lalu kamu sholat malam sepanjang malam? Benar ya Rasulullah, jawab Abdullah. Nabi mengatakan begini, sambil nasihatin ya, jangan kamu lakukan itu, tapi puasalah dan berbuka, sholat malamlah dan tidur, karena tubuhmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, dan cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan, karena bagimu setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Dan itu berarti kamu sudah melaksanakannya, puasa sepanjang tahun seluruhnya. Riwayat Bukhari. Nah, dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, benarkah kamu berpuasa dahar? Dahar itu artinya sepanjang masa gitu ya. Puasa wisol lah kalau bahasa kita ya. Dan sholat sepanjang malam, gak tidur-tidur. Sungguh, jika kamu melakukan hal itu, matamu akan letih dan tersiksa. Tidak ada ganjaran puasa bagi yang berpuasa sepanjang masa. Berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan. Sama halnya dengan engkau berpuasa sebulan penuh. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini ya para pendengar, bergembira itu bagian dari fitrah ya. Dia dan agama kita adalah bukan hanya ibadah saja gitu. Termasuk bergembira itu memberi keseimbangan pada jiwa kita. Makanya jiwa manusia itu kan memiliki banyak keinginan tuh, banyak kecenderungan. Karena itulah kita gak bisa memaksa jiwa kita untuk hanya berada dalam satu suasana, satu nuansa. Sebab hal itu tentu akan membuat jiwa kita jadi capek, lelah dan labil gitu. Bahkan dalam ketaatan pun manusia terkadang mengalami ketidakstabilan, seperti sabda Rasulullah SAW, al-imanu yazidi wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka disinilah bergembira atau menggembirakan diri untuk menemukan fungsi. Bukan untuk mengalihkan ingatan kita dari Allah ya, tapi untuk memberi keseimbangan pada jiwa kita yang membutuhkan rileks, kesegaran demi menjaga keseimbangan amal. Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah berjumpa dengan Abu Bakar dan dia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah telah menjadi seorang munafik ya Abu Bakar. Abu Bakar terperanjat, subhanallah, apa maksud ucapanmu tadi hai Hanzalah? Hanzalah bilang, aku menjawab, ketahuilah hai Abu Bakar, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, beliau sering mengingatkan kami tentang siksa neraka dan nikmat surga, hingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kami sendiri. Jadi melihat mata kepala sendiri. Akan tetapi ketika kami keluar dari sisi Rasulullah, maka kami pun berlaku kasar dan jahat kepada istri kami dan anak-anak kami, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi kami ini sering lengah. Jadi dia menganggap dirinya munafik seperti itu para pendengar. Abu Bakar berkata, demi Allah, kami juga sering berbuat seperti itu hai Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar, radhiyallahu an, dan Hanzalah pergi menuju rumah Rasulullah SAW. Tiba di sana, ia berkata, ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik. Rasulullah SAW bertanya, apa maksudmu hai Hanzalah? Aku meneruskan ucapanku, ya Rasulullah, ketika aku berada di sisimu, kemudian engkau menerangkan kepadaku tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Namun ketika aku telah keluar dari sisimu, maka aku pun berlaku kasar kepada istriku dan anak-anakku, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi aku sering bersikap lengah. Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh, jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku, dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit. Beliau mengulangi sampai 3 kali loh para pendengar, sedikit demi sedikit. Apa ya? Pelan-pelan gitu. Jadi kita perhatikan sabda Nabi ya di bagian akhir gitu. Di sini terserat pesan untuk ya kita gembiralah, bersyukur setiap keadaan dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah. Karena setiap waktu dan keadaan adalah karunia berharga. Bukan hanya saat-saat bersama Rasulullah yang paling indah, tapi sekali lagi, setiap waktu dan keadaan adalah karunia berharga. Hanya saja menjaga kestabilan iman itu tidak dilakukan dalam satu kesempatan.
tidak dalam satu keadaan dan tidak sporadis gitu. Jadi melainkan apa sih kalau bahasa Bung Hadar, menjaga ingatan kepada Allah secara bertahap di semua keadaan dengan menyedipkan syukur, kegembiraan, kegembiraan. Dan termasuk bergembira itu adalah bagian dari fitrah kita. Jadi pertentangan sering dibenturkan antara Islam dan keindahan, atau antara Islam dengan kegembiraan. Seolah-olah kalau udah Islam banget tuh gak ada keindahan, gak ada kegembiraan gitu. Namun itu hanyalah praduga yang dimunculkan oleh orang-orang yang apa ya, memiliki pemahaman yang tidak utuh terhadap Islam. Dan oleh mereka yang selalu melakukan perlawanan terhadap risalah, selalu berusaha memperlihatkan posisi berlawanan antara agama sama manusia. Sebenarnya manusia kan punya fitrah ya. Karena itu kalau kita perhatikan, ada jarak yang terlalu jauh antara ajaran Islam yang sempurna dengan perlawanan yang dilakukan terhadapnya. Antara kegembiraan yang hakiki dengan kegembiraan yang membuat kering jiwa pelakunya. Antara kesucian yang jernih dengan noda yang berlumur. Hal-hal nista itu menjadi anak-anak Adam yang taat dengan orang-orang yang memperturukan syahwat. Jadi manusia itu adalah makhluk yang punya fitrah penciptaan, para pendengar. Ini gak bisa dikebiri, apalagi dimatikan. Yang salah satu fitrah adalah menemukan segernya, gembiranya, senengnya dalam diri. Dan kita semua hidup di atas fitrah itu. Kita menjalani semua kewajiban ya, fitrah kita gitu. Beradaptasi dengan semua keadaan bersama fitrah kita. Dan Islam yang membawa antara hidup untuk manusia selalu sejalan dengan fitrah. Makanya ulama bilang begini, alangkah indahnya seandainya mereka, orang-orang yang suka membuat pertentangan, mau membaca sejarah perjalanan Rasulullah SAW dan mengikuti beliau, agar dapat hidup bahagia serta membahagiakan orang lain. Dulu beliau bercanda dengan keluarganya, jadi Nabi bercanda dengan keluarga, bercengkerama dengan anak-anak, bersikap santun terhadap orang lain, dan bersabar atas gangguan mereka. Dan beliau adalah teladan yang baik, yang terlindungi dari hawa nafsu dan syaitan. Biarkan fulan dan fulan si ahli zuhud, ahli ibadah, ahli tasawuf, mari kita meneladani rahmat yang mendapatkan petunjuk, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bergembira adalah fitrah manusia. Maka menggembirakan diri dengan hal-hal yang baik, ya para pendengar, memelihara fitrah, bercanda dengan keluarga, begitu ya. Di sisi lain, melawan fitrah adalah guncang tuh hidup kita. Bahkan bukan gak mungkin ya akan memunculkan gelisah hidup. Kata Syekh Al-Qarni ya, adapun kerumitan, kegaduhan, kekacauan adalah siksaan yang disegerakan bagi orang yang tidak mematuhi peraturan dan ketertiban dalam hidup. Maka janganlah kita berlebihan pada satu sisi kehidupan yang dibanding sisi yang lain. Tapi hendaknya kita bersifat pertengahan, teratur dan disiplin. Karena itulah yang sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Dan dunia itu terlalu mahal jika harus dilalui hanya dengan sesal. Dunia kita itu indah, memberi kita banyak keindahan. Tapi dunia ini juga menyuguhkan kita banyak persoalan, memenjarakan kita dalam persoalan. Tapi persoalan yang ada tentu gak sebanding dengan karunia Allah, para pendengar. Ya, persoalan kita gak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sayangnya banyak kita-kita ini orang yang terlihat sangat pandai mengotori hatinya, mendatangkan kegelisahan dan keresahan dalam jiwa. Sangat menguasai seni menciptakan khayalan yang merusak pikiran. Kehidupannya selalu diisi dengan mengingat masa lalu yang diselimuti berbagai kepedihan, sibuk menerka berbagai kejadian di masa yang akan datang, jatuh sakit karena mendengar atau melihat orang lain mendapat nikmat karena iri dan dengki. Marah-marah pada anak, marah-marah sama istri, ya, marah sama kawan, semua gitu. Sehingga hidup kita selalu dibalut rasa takut karena mengira bahwa satu penyakit akan menimpa kita. Dan selalu berusaha menghimpun daftar musibah dan kesedihan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan sikap ini tentu gak layak bagi menghidupi, menghiasi hidup Bunga dan hidup para pendengar ya. Hidup kita tuh jangan kita hiasin begitu gitu. Sebab bagaimanapun Bunga dan para pendengar, kita gak bisa mendapatkan satu wilayah pun di dunia ini yang sepi dari masalah. Kadang Bunga tuh mikir gitu, kalau ada masalah ya Allah gitu. Jadi kita memang, ya gak ada orang yang gak punya masalah gitu. Setiap jengkal dari bumi ini punya masalahnya gitu. Maka yang lebih penting bukan mengingat masalahnya, tapi mensyukuri, mengembirakan diri deh dengan karunia Allah yang lain gitu. Jadi di sela kesulitan yang masih menerpa kita. Jadi karena itu ya, kita menghendaki kebahagiaan dan kenyamanan, maka kita jangan mempersingkat kehidupan sendiri
Sebab pada dasarnya kehidupan kita sudah cukup singkat. Jadi karunia Allah yang banyak, yang indah, yang mungkin sering kita abaikan, yang sering kita tidak syukuri. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Suatu hari, seorang penduduk desa yang sedang melewati sebuah gunung bertemu dengan seorang laki-laki tua yang buta dan menderita berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Orang tua tersebut terlihat sedang berada dalam posisi duduk sambil mengucap, "Segala puji bagi Allah yang telah membuatku aman dari penyakit yang dia telah uji banyak di antara ciptaannya. Dan dia memang lebih memilihku daripada banyak di antara mereka yang dia ciptakan." Penduduk desa tersebut kemudian berseru, "Dari mana kamu diselamatkan? Demi Allah, saya pikir kamu telah menderita setiap jenis penyakit." Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, "Bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya? Dan dengannya aku dapat mengingatnya setiap saat. Dan tidakkah aku masih memiliki hati yang dengannya aku dapat mengenalnya?" Jawaban orang tua itu cukup untuk membuat penduduk desa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya dan meminta ampunannya.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2020. Sari berita, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan menjamin ketersediaan pasokan energi. Pemerintah daerah Bengkulu Utara memprioritaskan penanganan darurat

0: Akibat amblasnya jalan usaha tani JUT di wilayah Kelurahan Kemumu. Bersama saya Miatur Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh serta menjamin ketersediaan pasokan energi guna menjaga kelancaran distribusi bagi masyarakat di wilayah Sumbaksel. Sebagai langkah antisipatif atas potensi peningkatan konsumsi energi menjelang Idul Adha, Pertamina Patraniaga memastikan seluruh lembaga penyalur beroperasi optimal untuk mengawal penyaluran bahan bakar minyak atau BBM dan liquid petroleum gas atau LPG agar tetap aman dan lancar. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan bahwa persiapan telah dilakukan mulai dari build up stok hingga pencegahan kesiapan seluruh sarana dan fasilitas penyaluran energi. Bahkan guna menghadapi lonjakan permintaan BBM dan LPG, pihaknya akan terus memantau kondisi di lapangan serta menyiapkan proyeksi kebutuhan masyarakat. Apalagi jika masih diperlukan, penyaluran BBM maupun LPG akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan. Untuk produk subsidi dan penugasan tentunya akan disesuaikan dengan kuota yang sudah ditentukan.
1: Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel berkomitmen untuk terus menjaga distribusi energi kepada masyarakat agar berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan regulasi. Selain itu, Pertamina Patraniaga terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di seluruh wilayah operasional.
0: Rusminta menjelaskan, Pertamina juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam pengawasan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar tersalur dengan tepat sasaran. Selain itu juga, Pertamina mengajak masyarakat untuk menggunakan produk subsidi secara tepat sasaran, baik LPG 3 kg maupun BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya, agar penyalurannya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah daerah Bengkulu Utara memprioritaskan penanganan darurat amblasnya jalan usaha tani atau JUT di wilayah Kelurahan Kemumung, Kecamatan Armajaya, sehingga mobilitas dan akses para petani tidak terganggu secara total. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Ari Septiadinata saat melakukan peninjauan langsung di lokasi di sela-sela aksi gotong royong bersama kelompok tani setempat baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah melakukan penimbunan sementara menggunakan tanah sumbangan sukarela dari lahan warga sekitar yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengoralan, serta pengecoran darurat. Dan ia juga menambahkan bahwa penanganan jangka panjang akan segera direncanakan melalui penghitungan total panjang jalan yang terdampak agar bisa diusulkan penganggarannya pada APBD tahun anggaran mendatang. Di sela peninjauan infrastruktur tersebut, Bupati Ari Septia juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan kelompok tani yang tengah melakukan aktivitas pasca produksi, sekaligus memantau harga gabah atau beras di tingkat petani yang saat ini berada di kisaran Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung sektor pertanian melalui optimalisasi jaringan irigasi Kemumu bersama kementerian terkait, serta pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan hasil panen padi yang lebih melimpah di masa depan. Pemda Kota Bengkulu mengapresiasi capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Bengkulu yang berhasil meraih predikat sangat baik. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
2: Wakil Wali Kota Bengkulu Roni PL Tobing mengapresiasi capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Bengkulu yang berhasil meraih predikat sangat baik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menurut Roni, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai Dukcapil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Roni juga menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih Dukcapil Kota Bengkulu dan berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan ke depan. Seperti diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Instansi tersebut berhasil meraih predikat sangat baik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nilai sempurna 90 dalam penilaian kinerja semester 2 tahun 2025.
3: Ini berkat daripada kerja keras daripada Dinas Dukcapil dan seluruh staf yang ada di Dukcapil dan atas kepercayaan masyarakat Kota Bengkulu, akhirnya Dinas Dukcapil mendapatkan predikat sangat baik daripada Kementerian Dalam Negeri. Karena sama-sama kita ketahui hari ini Dukcapil memberikan kebahagiaan, pelayanan itu yang sangat prima, sangat baik, tanpa ada sesuatu di belakangnya.
2: Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu Widodo menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan menjadi akhir dari upaya peningkatan pelayanan, melainkan motivasi untuk terus berinovasi dan memperkuat kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Bengkulu. Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Dukcapil Kota Bengkulu dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, transparan, dan profesional. Berbagai upaya pembenahan, tata kelola pelayanan terus dilakukan guna memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur pada Rabu siang lalu melakukan pengawasan terhadap pendistribusian beras SPHP. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur, Diki Marianto, melalui Kepala Bidang Perdagangan FT Zawiyah mengatakan beras SPHP yang didistribusikan tersebut sebanyak 10 ton, di mana beras ini disalurkan kepada mitra-mitra bulog yang ada di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan. Tujuan dari pengawasan ini untuk memastikan seluruh mitra bulog tertib aturan saat penjualan beras SPHP dengan tidak malah menyalahgunakan dengan mengambil keuntungan sendiri-sendiri. Berdasarkan aturan terbaru penyaluran beras SPHP tahun 2026, Badan Pangan Nasional memperlebar batas maksimal pembelian beras SPHP, di mana semula batas maksimal pembelian berada di 2 picis per konsumen atau 10 kg. Namun kini batas maksimal pembelian beras SPHP ditambah menjadi 5 pcs per konsumen atau 25 kg. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menerima kunjungan Tim Objek Pemajuan Kebudayaan OPK. Pertemuan strategis ini difokuskan pada koordinasi untuk menjadikan kekayaan budaya lokal sebagai destinasi wisata budaya unggulan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Provinsi Bengkulu. Kabid Kebudayaan Nofman Pasah menyambut baik rencana pengembangan destinasi wisata budaya ini sebagai sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, yakni diyakini mampu menggali potensi warisan leluhur secara optimal Balai Pelestarian Kebudayaan. Kunjungan ini diisi dengan pembahasan mendalam mengenai pendataan objek kebudayaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Provinsi Bengkulu. Kedua belah pihak menyeleksi warisan budaya mana saja yang memiliki nilai jual tinggi bagi sektor pariwisata, Balai Pelestarian Kebudayaan. Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri menyimpan beragam peninggalan adat dan budaya yang sangat unik. Balai Pelestarian Kebudayaan dan kekayaan tersebut meliputi tradisi lisan, ritus hingga cagar budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id. UMKM Bengkulu terus menghadapi berbagai tantangan di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
4: Ketua DPD Gekra Provinsi Bengkulu Muhammad Ihsan Sobri mengatakan kondisi perekonomian saat ini memberikan tantangan besar bagi pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu. Menurutnya hampir seluruh harga kebutuhan dan barang mengalami kenaikan sehingga berdampak langsung terhadap biaya operasional usaha masyarakat. Selain itu persaingan antara pelaku usaha juga semakin ketat karena banyaknya kompetitor baru yang bermunculan. Kondisi tersebut membuat sejumlah usaha mengalami fluktuasi dan pendapatan yang tidak stabil dari waktu-waktu. Ihsan Sobri menjelaskan bahwa situasi sulit tersebut justru menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan mencari strategi pengembangan usaha. Ia menilai para pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar agar usaha yang dijalankan tetap berjalan dengan baik. Menurutnya UMKM di Bengkulu memiliki potensi besar untuk berkembang dan naik kelas hingga masuk bersaing di tingkat lokal maupun nasional. Karena itu dibutuhkan kreativitas, inovasi serta kemampuan membaca peluang usaha agar para pelaku UMKM dapat terus tumbuh.
5: Ada yang pertama omsetnya turun, Pak. Tantangan utamanya. Terus juga ada yang ngerasain bingung nih, mau bagaimana muter modal UMKM-nya ini. Terus selanjutnya juga bahkan ada yang saya bakal lanjut atau tidak nih untuk usaha UMKM ini. Nah, ini mungkin tantangan yang dihadapin para.
4: Lebih lanjut, Isan Sobri menyebutkan tantangan nyata yang saat ini banyak dialami para pelaku UMKM di Bengkulu adalah menurunnya omset usaha. Banyak pelaku usaha juga masih kebingungan dalam mengatur serta memutar modal agar usaha tetap dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan sebagian di antaranya mulai memikirkan kelanjutan usaha yang selama ini digeluti, apakah akan tetap dilanjutkan atau beralih ke jenis usaha lainnya. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak agar UMKM di Bengkulu mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan usaha yang semakin besar. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mulai merapikan seluruh persiapan Festival Tabut 2026. Event budaya tahunan ini kembali masuk Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Festival Tabut 2026 dipastikan tetap digelar berskala nasional di Bengkulu, dan bedanya tahun ini banyak pos kegiatan dipaksa menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran daerah. Meski tetap masuk kalender nasional, pelaksanaan tahun ini tak semewah sebelumnya, di mana sejumlah kegiatan dipadatkan, beberapa anggaran dipangkas, bahkan panitia bekerja tanpa honor. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Alpa RF, mengatakan persiapan teknis sudah berjalan sejak awal, terutama untuk bazar dan pameran yang melibatkan pihak ketiga. Dikatakannya, untuk bazar dan pameran, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yakni CV Rupatama, di mana karena menggunakan lahan milik pemerintah provinsi, maka tetap dilakukan mekanisme kerjasama resmi, meski tanpa anggaran langsung.
6: Tagline dari Kemenpar dan juga visi dan misi Gubernur Bengkulu. Persiapan kedua juga ini yang beranggaran untuk produksi di festival itu 200 juta termasuk pajak di sana, jadi kita bisa pinggir langsung. Nah, itu insya Allah dilaksanakan oleh PT Area Corp.
0: Dikatakan Alfa, pemilihan mitra dilakukan lewat mekanisme pitching, bukan tender lelang, sebab kegiatan tersebut tidak memakai anggaran belanja langsung pemerintah. Untuk kebutuhan utama festival, Pemda Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sekitar 200 juta rupiah, termasuk pajak, dan dana itu dipakai untuk kebutuhan produksi acara. Kapolres Mukomuko AKBP Riki Krismawardana SIK menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Marga Mulia Sakti, Kecamatan Penari, Kabupaten Mukomuko. Kunjungan dilakukan langsung ke rumah milik Taufik Anwar alias Aan yang sebelumnya mengalami kebakaran pada Senin malam 18 Mei 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Mukomuko AKBP Riki Krismawardana menyerahkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari korban pasca kebakaran. Selain memberikan bantuan material, kehadiran Kapolres bersama jajaran juga memberikan dukungan moral kepada korban kebakaran. Aparat kepolisian juga berharap keluarga korban tetap kuat dan dapat segera bangkit setelah mengalami musibah tersebut. Satpol PP Kabupaten Kaur kembali gelar lelang terbuka hewan ternak dan sumbang PAD 2 juta rupiah. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
7: Penegakan peraturan daerah sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur kembali menggelar kegiatan lelang terbuka hewan ternak hasil penertiban pada Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026 merupakan lelang terbuka tahap keempat yang sukses diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas penegakan perda terkait penertiban hewan ternak yang kerap dilepasliarkan oleh pemiliknya. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan menyatakan bahwa pada lelang kali ini terdapat sebanyak 5 ekor kambing yang dilelang kepada masyarakat umum secara terbuka. Dalam prosesi lelang yang berjalan kompetitif tersebut, tercatat harga penawar tertinggi untuk satu ekor kambing yaitu angka Rp650.000. Secara kumulatif, lelang keempat ini berhasil menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp2 juta.
8: Hari ini telah kita laksanakan lelang terbuka ternak hasil penertiban penegakan perda nomor 4 tahun 2025 dengan rincian 5 ekor kambing dengan catatan bahwa itu 4 kali angkat lelang dengan nilai tertinggi 650.000 dengan total nilai lelang yang didapatkan adalah 2 juta rupiah.
7: Ditambahkan oleh Budi, pihak Satpol PP Kabupaten Kaur juga kembali mengingatkan kepada seluruh peternak di Kabupaten Kaur untuk lebih tertib dan tidak melepas liarkan hewan ternak mereka di area publik demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Perkara korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kennedy kini masuk babak baru, di mana Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengeluarkan putusan atas upaya hukum banding yang diajukan mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kennedy CS di kasus Mega Mall. Isu putusan banding ini, Hakim Erma Suharti menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk terdakwa Ahmad Kennedy. Dalam putusan tingkat pertama, terdakwa Ahmad Kennedy dipidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara, serta dibebankan denda 100 juta subsidiar 60 hari pidana penjara. Selain Ahmad Kennedy, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu juga memutuskan banding 4 terdakwa lain dengan beberapa perubahan terdakwa Kurniadi Bengawan. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selamat pagi untuk yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu Pagi ini untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan berikut kami update informasi Anda dalam perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, saat ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Bung Andre. Bung Andre, silakan laporannya.
3: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Pada pagi hari, umumnya cara berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara termasuk Pulau Enggano dan Kaur. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk dini hari, umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100% serta angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter dari perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu di perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan yang intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Info perkiraan cuaca ini sekali menambah akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Baik, terima kasih Bung Andre. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Bengkulu Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Budi Doremi dengan Hatiku Telah Dijelep-jelepin Kamu. Kita ke 6.46 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah bersantai mungkin di hari ini Jumat, ataupun juga bagi Anda yang tengah dalam perjalanan akan berangkat ke tempat aktivitas. Semoga saja pagi ini membawa kebahagiaan, keberkahan, dan semangat baru tentunya. Ya, bagi Anda pendengar yang tiap hari menggunakan deodoran, baik itu roll-on, spray, ataupun lain sebagainya. Nah, ini ada informasi menarik tentunya. Khususnya bagi kita yang emang terbiasa ya menggunakan deodoran untuk ya membuat lebih percaya diri sih intinya. Dan menghindari aroma-aroma yang tidak sedap. Ya, pendengar, isu mengenai penggunaan deodoran roll-on yang dikaitkan dengan kanker payudara memang sering muncul dan menyebar luas di media sosial. Informasi ini sering membuat banyak perempuan khususnya merasa cemas tanpa dasar ilmiah yang kuat. Ya, padahal hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa penggunaan deodoran atau antiperspiran ini bisa menyebabkan kanker payudara. Para ahli kesehatan juga menyampaikan bahwa isu ini lebih banyak bersumber dari mitos yang terus berulang. Salah satu kekhawatiran yang sering muncul adalah anggapan bahwa kimia dalam deodoran bisa diserap melalui kulit ketiak dan mengganggu hormon tubuh. Namun penyerapan zat tersebut dalam jumlah signifikan yang bisa memicu kanker belum tentu terbukti secara ilmiah. Penelitian berskala besar seperti The Sister Study yang memberikan gambaran yang lebih jelas terkait hal ini, di mana studi yang melibatkan hampir 50.000 wanita tersebut menunjukkan bahwa penggunaan deodoran atau antiperspiran tidak meningkatkan risiko kanker payudara secara signifikan. Selain itu, pendengar, lembaga kesehatan dunia seperti American Cancer Society juga menyatakan bahwa tidak ada hubungan langsung antara penggunaan deodoran dengan kanker payudara, dan penelitian yang ada saat ini belum menemukan bukti yang kuat mendukung klaim tersebut. Dan pendengar, kanker payudara sendiri lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti genetik, usia, gaya hidup, dan riwayat kesehatan keluarga. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami faktor risiko yang sebenarnya agar tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Dan yang pasti, masyarakat juga harus bijak dalam menerima dan juga menyebarkan informasi kesehatan, terutama yang beredar di media sosial. Jangan buru-buru percaya, cek dulu sebelum Anda percaya dengan informasi yang Anda terima. Kali ini ada kolesterol dengan tembok.
1: Kali ini kita harus bicara.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal. Nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
7: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
8: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah

0: mendapatkan lagu dari 5 Minute dengan Selalu Menunggu Aisyah. Dan saat ini menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: pemeriksaan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya tuh 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh